0: Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
2: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
3: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Kedua, kepada Presiden Prabowo. Ketiga, kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
2: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
5: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa.

0: dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri, Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
1: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya, kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
0: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
1: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
0: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
2: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
6: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
5: Dan pendengar, terkait pembinaan haji khusus itu menurut Tutip dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor Istituha Kesehatan, BPJS, dan Visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK. Dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke Asrama Haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan Asrama Haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
8: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
7: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
9: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju Asrama Haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
10: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
9: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
4: Laporan khusus.
11: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
12: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
11: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
13: Our energy systems are being reshaped.
14: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
13: Affordability and security.
11: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
15: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
11: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Satu lagu berikutnya dari Melissa Hart, Cinta Tak Bernyawa, sudah menemani Anda pendengar ya di Banten pagi ini. Dan Anda telah kembali lagi bersama kami pendengar di Radio Pro 1 Banten. Bersama saya, Tersi Sondang, yang masih menemani Anda di Banten pagi ini ya pendengar ya. Dan tentunya kami akan menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di 94,9 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas

Kamu aku tunggu pendengar dari Rosa dan Afgan sudah menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya. Dan terpantau ya pendengar di Jalan Lingkar Selatan ini cuacanya cukup cerah ya, walaupun agak sedikit mendung nih pendengar, dan untuk arus lalu lintas ini masih tergolong lancar ya pendengar ya, masih lenggang gitu ya. Bagaimana kondisi terkait dengan cuaca maupun arus lalu lintas di kawasan daerah pendengar, Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kabupaten Serang berencana melakukan penggabungan atau merger terhadap 10 sekolah dasar pada tahun ini. Rencana tersebut disampaikan pada Jumat 5 Juni 2026, yang mana sekolah yang masuk dalam program merger tersebar di 5 kecamatan. Kebijakan ini juga dilakukan sebagai bagian dari penataan satuan pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kota atau Pemkot Tangerang resmi memulai realisasi 3 proyek pembangunan strategis di tempat pembuangan akhir atau TPA, Rawa Kucing, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Langkah taktis ini diorientasikan sebagai bagian dari program peningkatan fasilitas serta modernisasi infrastruktur pengelolaan sampah secara terpengaruh.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari Pro 1 Banten, peringar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan aplikasi Simpator deteksi kendaraan penunggak pajak di Pandeglang. Hal itu pendengar, yang mana modernisasi sistem pengawasan kepatuhan pajak kendaraan bermotor kini mulai mengadopsi platform digital guna meningkatkan akurasi data di lapangan. Yang mana Kepala UPT Samsat Pandeglang, Epi Syaifullah, mengungkapkan pihaknya kini memanfaatkan aplikasi bernama Simpator dalam setiap pelaksanaan razia penertiban di jalan raya nih pendengar. Dan melalui platform tersebut, petugas lapangan dapat langsung mengidentifikasi jumlah wajib pajak yang memanfaatkan layanan bayar di tempat. Dan juga request laporan terperinci dari sistem ini disebutnya memudahkan proses evaluasi harian capaian target pendapatan operasional. Dan transformasi digital di sektor perpajakan daerah ini diharapkannya mampu mendorong laju penerimaan kas provinsi secara berkala. Dengan skema pemantauan berbasis aplikasi, dinilai Epi jauh lebih objektif dan transparan dalam memetakan klaster kepatuhan warga di tiap kecamatan. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
2: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
1: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
2: Betul, ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
1: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
2: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Arsi Widianto, pendengar featuring Syifa, sudah menemani Anda di Banten pagi ini. Dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai Komisi 10 tegaskan guru harus jadi pusat kebijakan pendidikan nasional. Terkait itu, pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi menegaskan guru harus ditempatkan sebagai pusat seluruh kebijakan pendidikan nasional. Karena menurutnya penyelesaian persoalan guru honorer ini menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena menurutnya juga guru ini merupakan elemen yang utama untuk menentukan keberhasilan pendidikan nasional. Karena itu perlu adanya perhatian terhadap kesejahteraan dan kepastian status guru harus menjadi prioritas pemerintah nih, pendengar ya. Dan ia menilai bahwa persoalan guru honorer ini tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administrasi kepegawaian, tetapi guru honorer ini juga merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik, pendengar. Dan hal itu di FGD menghadirkan perwakilan DPR, pendengar, lalu juga ada Kemendikdasmen, Kementerian Agama, PGRI, BRIN, pemerintah daerah, serta pengamat pendidikan, yang mana forum ini membahas berbagai isu, mulai dari status guru honorer, lalu skema P3K, perlindungan sosial, hingga reformasi tata kelola guru nasional. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
4: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, sudah mendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Permata tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, dan nomor telegram. Dalam laman resmi permatabank.com di menu karir terdapat 6 posisi yang tersedia hingga akhir Juni 2026. Para pelamar perlu memilih salah satu posisi karir dan membuat akun untuk melamar. Berikut sejumlah kanal informasi resmi seputar lowongan pekerjaan Bank Permata, diantaranya akun LinkedIn Permata Bank, Instagram @livepermatabank, dan laman permatabank.com. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pembeli setia, pendengar dari Fatin, sudah kami udarakan di Bantan pagi ini ya. Dan kami hadirkan kembali satu informasi untuk Anda mengenai persoalan guru honorer dinilai perlu reformasi tata kelola menyeluruh, yang mana hal ini Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas menilai bahwa persoalan guru honorer tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengangkatan pegawai. Tetapi permasalahan tersebut dinilai berkaitan erat dengan tata kelola guru nasional yang memerlukan reformasi menyeluruh. Terkait hal itu, pengamat pendidikan Formas Indra Karismiaji mengatakan persoalan guru honorer merupakan bagian dari masalah besar dalam sistem pendidikan nasional. Karena menurutnya distribusi dan juga pengelolaan guru selama ini belum berjalan optimal, pendengar. Dan adanya FGD tersebut, Formas mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang konkret terkait status guru honorer, perlindungan sosial, kesejahteraan, distribusi guru, hingga reformasi tata kelola pendidikan nasional. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Satu lagi kami mendengarkan satu lagu, pendengar, dari Atik Sibi, apalagi untuk menemani Anda di Banten pagi ini.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.
0: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Setelah lagu pendengar sudah kami dorakan dari The Changcuters, Hap Tangkap ya, sudah menemani Anda pendengar. Dan kembali kami hadirkan satu informasi terkait dengan BPOM yang mana mengungkapkan bahwa peredaran komersial ilegal di Indonesia saat ini didominasi melalui jalur perdagangan daring ya. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa mayoritas temuan kosmetik ilegal berasal dari aktivitas perdagangan daring yang mana produk kosmetik impor yang tidak memenuhi standar keamanan dan juga memiliki izin edar ya pendengar ya. BPOM juga terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal baik melalui pemantauan platform digital maupun juga pengawasan di jalur distribusi offline guna melindungi masyarakat dari risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Itulah pendengar satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, berdengar itulah satu lagu dari Malik and the Essentials. Kita bikin romantis telah menemani Anda ya pendengarnya. Dan tetaplah bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Informasi selanjutnya, nama motivator dunia Tony Robbins menjadi perhatian saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kehadirannya memunculkan rasa penasaran publik mengenai sosok yang disebut Presiden sebagai sahabat sekaligus tokoh inspiratif dunia tersebut. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

realisasi bahwa saya mencintainya. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten siang ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Terkait dengan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di sejumlah wilayah Sumatera. Pihaknya mengerahkan personel Manggala Agni ke Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan melalui Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera atau Balai Dar Dalkarhut Sumatera untuk mempercepat pemadaman, pendinginan, serta patroli pencegahan agar api tidak meluas dan kebakaran tidak kembali muncul. Penanganan dilakukan secara intensif pendengar karena lokasi kebakaran berada di kawasan gambut yang rentan terbakar. Sementara untuk di Riau, operasi pemadaman diperkuat menyusul munculnya titik karhutla baru di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Kemenhut juga mengajak pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak membuka lahan menggunakan api, serta segera melaporkan jika ditemukan indikasi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan sejak dini. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir.
3: Tell me why.
0: Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
4: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah ini kok asal share gini. Ini gambar apa deh kok rame banget di grup.
5: Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
6: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, peringat satu lagu dari Maldida, Andai Ku Sanggup ya, sudah kami darahkan peringat di Banten siang ini. Kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda terkait dengan Hari Laut Sedunia. Pelindo Bali Nusra dukung Beyond the Ocean 2026, di mana PT Pelabuhan Indonesia Subregional Bali Nusra ikut mendukung kolaborasi dalam Beyond the Ocean 2026, di mana Beyond the Ocean 2026 adalah gerakan kolaboratif dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia dan juga dirancang sebagai wadah sinergi antar komunitas. Dan itulah pendengar satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id yang dapat Anda baca selengkapnya dengan judul Hari Laut Sedunia Pelindo Bali Nusra dukung Beyond the Ocean 2026.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Satu lagu dari Mawar De Jong, pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda ya. Dan kami akan hadirkan satu informasi kembali untuk Anda, pendengar. Dan tentu saja ya, informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id ya. Yang mana terkait dengan harga emas antam ya, pendengar, ini harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Sabtu 6 Juni 2026, di mana terkait hal itu pelemahan sebesar Rp32.000 per gram tersebut terjadi setelah harga emas antam menguat pada perdagangan sebelumnya. Dan itulah peringkat satu informasi terakhir yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan tidak terasa, pendengar, perjumpaan kita harus usai ya. Karena sesaat lagi akan ada rekan saya Ketika Rahmi yang siap menemani Anda nih, pendengar ya, hingga Banten sore nanti. Dan tentu saja kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam program Dinamika Olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami, pendengar, di Radio Pro 1 Banten. Saya Teksi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Aji dan Hakim, pamit undur diri dari tengah ruang Anda. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: memecahkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Aurel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stale Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar.

0: Mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
0: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti berserangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami. Karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya, cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini. Itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Ria Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani ya siang dan sore hari Anda di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Wow, gak kerasa ya pendengar, kita sudah hampir satu minggu di bulan Juni kali ini. Dan mungkin 6 bulan ke depan kita akan menyambut tahun baru 2027. Dan Anda pun bisa merasakan bagaimana ini perjalanan bulan cepat banget ya. Tiba-tiba aja dar-der-dor gitu ya pendengar. Dan tentunya Anda bisa juga bergabung dengan memberikan informasi seputar kondisi lalu lintas maupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 08 111 450 949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, Bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar masih di Banten siang ini ya, dan kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Dan kali ini ada kabar menyenangkan dari tanah air pendengar, bahwa Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menghadiri peluncuran website pada hari Kamis 4 Juni 2026. Dan WowSec sendiri pendengar merupakan platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak bangsa. Jadi kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dan berhubungan dengan kebutuhan industri global pendengar. Dan ia menekankan keamanan siber ini menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan pendengar. Sebelumnya Presiden menegaskan visi transformasi digital Indonesia yang inklusif. Presiden menyampaikan setiap orang Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital ya pendengar. Dan Menteri Ekraf menekankan pentingnya tiga prasyarat utama, yakni pengembangan super platform yang andal dan aman, serta percepatan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem. Dan kemudian ia juga menegaskan produksi talenta digital berkualitas yang berdaya saing global. WowSec menurutnya menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi digital yang inovatif dan kompetitif. Nah itu pendengar salah satu prestasi dari pemuda-pemudi Indonesia yang berhasil menciptakan teknologi ya buatan anak bangsa tentunya, yaitu WowSec. Dan tentunya untuk Anda yang memiliki anak ya yang memang berminat di dunia teknologi, ini merupakan kesempatan yang bagus ya agar orang-orang yang kompeten di Indonesia ya terutama di teknologi ini bisa menciptakan transformasi digital yang berjalan secara berkelanjutan.

Pendengar, tepat pukul 11.57 kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang akan menunaikan ibadah sholat zuhur bisa bersiap-siap mulai dari sekarang. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awal informasi pertama. Kementerian Pertanian mendorong percepatan pembangunan industri persusuan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor. Saat ini produksi susu segar dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 20% kebutuhan nasional. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, Indonesia masih mengimpor sekitar 3,7 juta ton setara susu segar setiap tahun. Nilai impor tersebut mencapai sekitar 25 triliun rupiah per tahun. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemprov Jatim memastikan akan menyerap telur para peternak, di mana dapur SPPG wajib membeli telur peternak 3 kali seminggu. Komitmen tersebut dituangkan dalam kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, serta perwakilan peternak. Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Rungokno aku pendengar ya, dari Denny Caknan ya, bersama Ndar Boy Gang ya. Rungokno aku alias dengarkan aku ya, lagu dari Jawa ini mengawali perjumpaan kita di segmen siaran seni tradisional dan budaya. Jadi segmen ini mengajak Anda untuk berbagi informasi soal makanan tradisional favorit Anda maupun kebudayaan tradisional yang tentunya melekat di wilayah Anda maupun ketika Anda saat berkunjung ke lokasi tertentu dan menemukan suatu kebudayaan khas yang punya filosofi maupun makna. Caranya mudah sekali ya pendengar, Anda bisa membagikannya melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

Bencana bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kuota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

pendengar di siaran seni tradisional dan budaya kali ini ya. Karena ini berkaitan dengan weekend, ada permainan tradisional yang tentunya bisa Anda adaptasi untuk memberikan aktivitas keluarga di rumah ya. Jadi mari kita berkenalan dengan permainan tradisional asalnya dari Bengkulu, pendengar. Jadi namanya adalah Bedil Ayo. Ini merupakan salah satu permainan tradisional yang banyak dimainkan oleh anak-anak pada zaman dulunya ya. Dan permainan ini biasanya dimainkan pada saat sore hari ketika mereka sedang berkumpul bersama di waktu luang, pendengar. Jadi kalau dilihat dari makna katanya ya, Bedil Ayo ini disebutkan berasal dari bahasa Lembak yang berkembang di Rejang Lebong, Bengkulu. Kata ini sendiri berarti bedil air jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pendengar. Nama ini juga menggambarkan tempat bermain permainan tersebut, sebab permainan Bedil Ayo ini dimainkan di area air seperti sungai maupun kolam dalam proses bermainnya, pendengar. Selain itu, peluru yang digunakan untuk bermain juga menggunakan air. Nah, ini cocok ya untuk anak-anak yang katanya suka main air gitu. Dan hal ini membuat permainan tradisional tersebut bukan hanya aman dimainkan oleh anak-anak berbagai usia, dan tentunya juga tidak berbahaya jika terkena tembakan dari lawannya. Tuh ya, dalam bermain Bedil Ayo ini ada persiapannya ya, pendengar, karena tentunya akan semakin seru ya. Nah, persiapannya ini apa saja sebelum dibahas lebih lanjut ya, sudah ada lagu yang siap menemani Anda di siaran seni tradisional dan budaya kali ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

Pendengar masih membahas soal permainan tradisional bedil ayo ya. Nah, tadi sempat saya beritahukan soal persiapan sebelum bermain ya, supaya makin seru begitu pendengar. Nah, ini ketika nantinya akan banyak anak yang ikut bermain pendengar, maka mereka akan dibagi dalam dua kelompok berbeda. Dan kedua kelompok ini akan saling berhadapan selayaknya dua kubu yang berperang di medan pertempuran. Untuk bermain bedil ayo sendiri, setiap anak mesti mempersiapkan senjata atau bedil mereka masing-masing. Dan senjata yang digunakan dalam permainan ini sendiri menggunakan bahan dasar bambu serik dan mirip dengan peletokan. Nah, setiap anak sendiri ini nanti bisa mengambil seruas bambu sering dengan panjang lebih kurang 50 cm. Setelah itu bambu yang sudah dipotong ya pendengar, bisa dilubangi bagian dalamnya sebesar lidi. Dan nantinya setiap anak bisa mencari ruas bambu kecil yang muat dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Dan anak-anak bisa memastikan bambu yang digunakan memenuhi semua lubang sehingga bisa menarik air yang menjadi peluru dari bedil tersebut. Nah, ini kalau berbicara soal permainan tradisional ya pendengar, apalagi ini kan tembak-tembakan tradisional pada zaman dahulu. Jadi biasanya juga menciptakan kreativitas untuk anak-anak karena ya merakit sendiri ya pendengar, agar mainannya juga cocok ketika digunakan. Kadang kan ada orang yang pengennya pakai alat punyanya dia sendiri, kadang kalau pakai alat punyanya orang lain kayak gak cocok gitu ya pendengar. Atau mungkin ada salah satunya nih, termasuk orang yang dulunya ketika ikut permainan menciptakan beberapa permainan yang unik, bahkan merakit sendiri ya, seperti itu pendengar. Dan tentunya di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita ya pendengar, yang disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Membuat orang dengan budaya yang selama ini mereka menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau menggunakan kendaraan transportasi umum.
3: Semua operator wajib menggunakan pembayaran sistem cashless, harus secara digital.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sare berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung dukung kampanye Ayo Naik Transum Jakarta guna membentuk budaya penggunaan transportasi umum. DPRD DKI Jakarta dorong percepatan digitalisasi sektor perparkiran. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung kampanye Ayo Naik Transum Jakarta guna membentuk budaya masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan dukungan penuh terhadap adanya kampanye Ayo Naik Transum Jakarta. Kampanye tersebut merupakan bentuk partisipasi PT Astra International TBK yang mendorong pegawainya untuk menggunakan transportasi umum atau Transum. Adapun kampanye ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan juga polusi udara di Jakarta. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono

0: dampak besar terhadap budaya penggunaan Transum di Jakarta. Terlebih, jumlah pegawai Astra diketahui mencapai lebih dari 180 ribu orang. Ia pun berharap agar penggunaan Transum ini nantinya dapat menjadi contoh positif bagi para pegawai di perusahaan lainnya. Sebagai informasi, penggunaan Transum bagi pegawai PT Astra ini akan mulai dijalankan pada Juni 2026 ini. Pada tahap awal, Astra akan mengajak lebih dari 900 pegawainya untuk menggunakan berbagai moda Transum di Jakarta, baik untuk berangkat ke kantor maupun pulang dari kantor. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan digitalisasi sektor perparkiran. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong langkah digitalisasi secara menyeluruh pada semua operator parkir di ibu kota. Upaya itu dinilai mendesak guna mengoptimalkan penyerapan pendapatan daerah serta menutup celah kebocoran pajak dari sektor perparkiran. Ketua Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menyatakan, digitalisasi sistem perparkiran menjadi kunci utama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi di lapangan. Menurut Jupiter, potensi pendapatan daerah dari sektor parkir belum tergali secara maksimal karena implementasi sistem yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Lebih lanjut, Jupiter menyayangkan belum dipasangnya sistem e-trap oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. E-trap merupakan sistem pencatatan transaksi parkir otomatis yang berfungsi merekam data kendaraan masuk dan keluar secara real-time. Demikian disampaikan Jupiter kepada wartawan di Jakarta hari ini.
3: Untuk optimalisasi, seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa yang pertama dari aspek digitalisasi. Digitalisasi itu wajib, semua operator wajib menggunakan pembayaran sistem cashless, harus secara digital. Yang kedua, Bapenda juga belum melaksanakan rekomendasi Pansus untuk memasang e-trap secara real time. Sehingga ini kami membantu Bapenda, kami ingin Bapenda itu pendapatan asli daerah itu tidak ada kebocoran lagi di Jakarta ini.
2: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan, melalui integrasi data secara langsung ke Bapenda, pemerintah daerah diharapkan dapat memantau volume kendaraan dan lalu lintas transaksi secara akurat. Langkah itu juga diyakini dapat mempersempit ruang gerak operator ilegal serta mengoptimalkan kontribusi pendapatan asli daerah demi pembangunan kota. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Satpol PP Jakarta Barat menggelar razia terhadap para juru parkir liar yang kerap meresahkan warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
4: Petugas Satpol PP Kecamatan Cengkareng bersama kepolisian menggelar razia terhadap juru parkir liar atau yang dikenal sebagai Pak Oga di sejumlah titik di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Razia dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat dan viralnya aktivitas mereka di media sosial. Dalam operasi tersebut, sejumlah Pak Oga yang tengah beraksi di persimpangan jalan berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan petugas. Beberapa di antaranya pun sempat melakukan perlawanan dan mencoba kabur. Namun, beruntung petugas berhasil mengamankan mereka dari sejumlah lokasi yang menjadi titik aktivitas juru parkir liar. Kepala Satpol PP Kecamatan Cengkareng, Sukarlan, mengatakan salah satu lokasi yang menjadi sasaran razia adalah kawasan Jalan Outer Ring Road, Kapuk, Cengkareng. Di lokasi itu, petugas mendapati sejumlah Pak Oga yang sedang mengatur lalu lintas dan meminta uang kepada pengguna jalan. Dia mengatakan razia itu digelar sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. Demikian hal itu disampaikan Sukarlan kepada wartawan pada Sabtu 6 Juni 2026.
5: Alhamdulillah hari ini kami melakukan operasi Pak Oga di wilayah Kecamatan Cengkareng. Tadi terjaring 14 orang untuk yang di wilayah Kapuk di metro yang kemarin masuk media sosial tertangkap 3 orang. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah melaporkan dengan berbagai macam kanal yang ada sehingga kami cepat melakukan respon untuk memberikan pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, ketertiban di jalan khususnya di wilayah Cengkareng.
4: Selain menindak juru parkir liar, Sukarlan mengatakan petugas juga menjaring sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PPKS yang beraktivitas di jalanan.
6: Secara keseluruhan, sebanyak

0: Sebanyak 14 orang Pak Ogah berhasil diamankan dalam operasi itu. Para Pak Ogah bersama sejumlah PPKS kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya Jakarta Barat untuk menjalani pendataan dan pembinaan lebih lanjut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Rumah Si Pitung Marunda mengisahkan tentang legenda di tengah kepungan banjirop dan tantangan ekonomi. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
2: Berdiri kokoh sejak era 1880-an, Rumah Si Pitung di Marunda, Jakarta Utara, bukan sekedar bangunan kayu tua. Ia adalah simbol perlawanan dan saksi bisu sejarah Jakarta yang kini terus berjuang melawan tantangan alam dan dinamika ekonomi masyarakat pesisir. Dalam sebuah wawancara bersama pengelola dan pemandu museum, Dharma Utama menjelaskan transformasi rumah panggung ini dari kediaman pribadi hingga menjadi cagar budaya resmi pada tahun 1972. Rumah ini diyakini pernah menjadi tempat persembunyian Si Pitung, sang jagoan Betawi yang diburu oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagai situs yang berada di wilayah pesisir, Rumah Si Pitung menghadapi ancaman nyata dari penurunan muka tanah dan banjirop. Untuk menjaga kelestariannya, pengelola melakukan perombakan besar pada tahun 2009 hingga 2010 dengan meninggikan teras dan bangunan utama.
3: Kalau dibilang masalah penurunan tanah, kayaknya untuk di Marunda enggak, Mbak. Dan kalau dibilang banjir, ya memang banjir. Tapi banjir itu ada ininya, ada bulan-bulannya gitu. Biasanya itu yang lebih seringnya itu di akhir-akhir tahun, ya. Dari bulan-bulan November, Desember. Kalau udah masuk ke sini, itu yang dibilang terparah.
4: Itu terakhir kapan kayak gitu?
3: Tahun lalu
4: bulan?
3: Bulan Desember,
4: itu semana air yang masuk ke sini?
3: Masuk sini juga sebetulnya sehingga semata kaki aja semua.
4: Oh, semata kaki.
3: Tapi balik lagi mungkin karena memang di Pitung ini hitungannya tinggi ya. Kalau di Pitung udah masuk segini, berarti di depan tuh udah dalam banget.
2: Sejak akhir tahun 2024, Rumah Si Pitung menerapkan penyesuaian harga tiket masuk. Jika sebelumnya tiket dibanderol hanya Rp5.000, kini pengunjung dikenakan biaya Rp10.000 pada hari kerja dan Rp15.000 pada hari akhir pekan. Kenaikan ini merupakan berdampak signifikan pada jumlah kunjungan. Pemandu museum mencatat adanya penurunan antusiasme masyarakat, terutama dari kalangan keluarga. Meskipun suasana museum kini cenderung lebih sepi dibandingkan masa pandemi COVID, pengelola tetap optimis. Harapan besar digantungkan agar ada evaluasi terkait kebijakan harga tiket agar situs bersejarah ini kembali ramai dikunjungi sebagai sarana edukasi. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Perumdam Tirta Madani Kota Serang mulai memasok air bersih ke kawasan industri PT JDI, membuka peluang layanan industri lebih luas. Berikut Lucy Astari melaporkan.
5: Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kawasan industri di Kecamatan Kasemen mulai disiapkan. Perumdam Tirta Madani menjalin kerjasama dengan PT Jaya Dinas di Indonesia untuk menyuplai air permukaan bagi kawasan industri di Kecamatan Kasemen. Sumber air yang digunakan berasal dari air permukaan yang dikelola Perumdam Tirta Madani. Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saifuddin, mengatakan, pemerintah Kota Serang memastikan kebutuhan air industri tidak diambil dari sumur atau cadangan air tanah milik warga. Seluruh pasokan akan bersumber dari instalasi pengolahan air permukaan.
6: Kan sudah, kalau bahasa Serangnya anta atau payo lah. Tentu kan yang dibutuhkan itu adalah air yang nanti dikelola dengan baik, ya. Suplainya dari Perumdam, nanti juga Perumdam secara teknis akan menjelaskan.
5: General Manager PT Jaya Dinas di Indonesia, Tony, menyampaikan kerjasama tersebut karena menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi kawasan industri yang sedang dibangun. Pada tahap awal, Perumdam Tirta Madani akan menyalurkan sedikitnya 500 meter kubik air per bulan untuk kebutuhan konstruksi dan operasional awal.
7: Nggak akan bol air tanah.
8: Saya tambahin ya, skema untuk penambahan air untuk mencukupi PT JDI. Selain daripada IPA yang ada sekarang, kita itu sudah mengusulkan ke BPK atau BPPW untuk tahun depan dibangun lagi instalasi pengolahan di Banten 20 liter.
5: Volume pasokan diproyeksikan meningkat menjadi 2.500 meter kubik per bulan seiring bertambahnya aktivitas industri di kawasan tersebut. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Pemkot Cilegon merelokasi puluhan pedagang yang berjualan di atas drainase yang ada di pasar Blok F Kota Cilegon. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
9: Pemerintah Kota Cilegon akan memindahkan puluhan pedagang yang berjualan di atas drainase yang ada di pasar Blok F Kota Cilegon. Langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Cilegon dalam mencegah banjir di Kota Cilegon. Tercatat ada sekitar 29 pedagang yang berjualan di atas drainase yang ada di pasar Blok F Kota Cilegon. Untuk memindahkan puluhan pedagang itu, Pemkot Cilegon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cilegon. Asisten Daerah atau Asda 2 Kota Cilegon Dana Sujaksani mengatakan puluhan pedagang yang berjualan di atas drainase ini bisa mengakibatkan banjir pada musim hujan. Lantaran pada saat musim hujan saluran air terus membuat akibat aktivitas pedagang tersebut. Menurut Dana, aktivitas pedagang yang berjualan di atas drainase yang berada di luar pasar Blok F ini sudah menyalahi aturan. Lantaran dibangun bukan pada tempatnya yang bisa mengganggu aktivitas dan menyebabkan banjir pada saat musim hujan. Terkait pemindahan pedagang, Dana menyatakan pihak telah memberikan 3 kali peringatan kepada para pedagang yang berjualan di atas drainase atau gorong-gorong tersebut agar segera memindahkan lapak dagangannya yang berada di atas drainase secara mandiri. Namun sampai saat ini masih ditemui pedagang yang berjualan di atas drainase sehingga Disperindag dan Satpol PP Kota Cilegon melakukan tindakan tegas dengan memindahkan lapak para pedagang tersebut.
10: Drainase sekeliling pasar Blok F. Kita sudah sampaikan surat 3 kali kepada pedagang yang berjumlah 29 pedagang itu, 3 kali peringatan, dan hari ini adalah terakhir. Harapan kami ada mereka membongkar sendiri, ya. Tapi sampai dengan hari ini masih tersisa 7 pedagang yang belum membongkar.
9: Sementara salah seorang pedagang yang berjualan di atas drainase, Yoyo, mengaku tidak keberatan lapak dagangannya dipindahkan petugas. Namun Yoyo meminta ketersediaan pemerintah Kota Cilegon agar menyediakan lapak pengganti yang lebih layak untuk berjualan di dalam pasar Blok F Kota Cilegon.
11: Tidak ada tempat, ya. Kita tempat itu jualan di depan. Tidak ada tempat. Satu orang, satu nama mempunyai sampai 3-4 lapak di dalam. Makanya lewat deh. Itu tempat masak lewat.
9: Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung dukung kampanye Ayo Naik Transum Jakarta guna membentuk budaya penggunaan transportasi umum. DPRD DKI Jakarta dorong percepatan digitalisasi sektor perparkiran. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Kesehatan Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Mendengar satu informasi kali ini seputar kesehatan ya. Nah, sebelumnya ini ada kabar baik soal pembangunan platform ya dari Karya Anak Bangsa yaitu Wopsite. Nah, kali ini berpindah ke dokter spesialis ortopedi dan traumatologi yaitu Andri Lubis mengatakan bahwa bidang ortopedi di Indonesia juga mengalami perkembangan yang pesat pendengar dengan cakupan layanan semakin luas. Dan menurutnya pendengar, bidang ortopedi kini tidak lagi hanya identik dengan penanganan patah tulang semata ya. Nah, saat ini memiliki 9 subspesialisasi yang menunjukkan perkembangan ilmu dan teknologi tinggi tentunya. Dan kondisi tersebut berbeda dibandingkan masa lalu ketika masyarakat lebih mengenal ortopedi sebatas penanganan cedera tulang ya. Dan saat ini semakin berkembang dan itu juga merupakan kabar yang baik untuk kita semua ya. Dan Andri juga mengatakan keterbatasan tenaga ahli dan kelengkapan implan sebelumnya membuat banyak pasien berobat ke luar negeri. Karena itu pengembangan layanan ortopedi dalam negeri menjadi kebutuhan penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat pendengar. Dan saat ini layanan berfokus membantu pasien kembali menjalani aktivitas yang sempat terganggu. Cedera olahraga tidak hanya dialami profesional, tetapi juga masyarakat yang berolahraga dengan tujuan rekreasional ya pendengar, atau untuk menghibur diri, atau untuk healing-healing begitu ya. Dan dia pun juga menegaskan tujuan penanganan ortopedi ini bukan sekadar menyelamatkan nyawa ya pendengar, melainkan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan layanan yang semakin maju, masyarakat diharapkan dapat menjalani pengobatan ortopedi di Indonesia.

0: 101 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya pendengar, kita sudah ada di segmen request lagu dangdut ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut di siang hari ini ya, kemudian ingin berkirim salam juga maupun pesan kepada orang-orang terdekat yang berharga, ini dipersilahkan ya. Karena memang cuaca kalau dilihat di Serang ini lagi panas pendengar. Siapa tahu dengan salam maupun pesan yang Anda kirimkan semakin mendinginkan hati penerimanya gitu ya. Dan caranya mudah sekali pendengar, Anda bisa langsung kirim saja request Anda maupun kata-kata mutiaranya ya melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan segmen request lagu dangdut ini kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kali ini sudah ada yang bergabung ya, pendengar ya. Langsung saja kita bacakan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak, selamat siang juga. Dari kawasan Benggala hadir request lagu Air Mata dan Mata Air dari Roma Irama. Baik, lagunya sudah kami siapkan ya dari Gani di Bengkala ini ya. Dan mau kirim salam juga buat semua pendengar setia Pro 1 RRI. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Gani dari Benggala yang mau request lagu Air Mata dan Mata Air. Langsung saja lagunya siap menemani Anda pendengar.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul. Simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Permata tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama asal provinsi dan nomor telegram. Dalam laman resmi permatabank.com, di menu karir terdapat 6 posisi yang tersedia hingga akhir Juni 2026. Para pelamar perlu memilih salah satu posisi karir dan membuat akun untuk melamar. Berikut sejumlah kanal informasi resmi seputar lowongan pekerjaan Bank Permata, di antaranya akun LinkedIn Permata Bank, Instagram @live@permatabank, dan laman permatabank.com. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, wali kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelar World Cup

nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita, dan satu lagu Cowok Kentang dari dua bintang ya pendengar. Semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini. Siapa tahu dari Anda saat ini ada yang lagi cuci-cuci ya, berkumpul bersama keluarga atau lagi kumpul bareng teman-teman. Nanyain kondisi akhir-akhir ini yang bikin kejutan yang gak disangka-sangka ya pendengar ya. Dan kali ini di Pro Dangdut Dangdut adalah kita, sudah ada yang bergabung ya pendengar. Langsung saja ya. Halo, assalamualaikum RRI Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Iya, halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Jen di Kuranci Teh mau request lagu dari Alam yang judulnya Mbah Dukun. Dan kirim salamnya spesial buat Nong Talita yang lagi melukis, dan buat teteh penyiarnya ucapannya terima kasih. Terima kasih kembali ya. Wow, ini Nong Talita siapa ya yang lagi melukis? Ini keren ya, karena di weekend kali ini lagi ada waktu luang untuk melukis, pendengar. Dan langsung saja kami putarkan lagu Mbah Dukunnya sekaligus menemani siang hari Anda.
1: Waduh, Mbah Dukun sibuk nih. Bis. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk Sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Satu lagu pendengar dengan Tumindakmu, yaitu Tindakanmu ya, yang dinyanyikan oleh Indra Pradana. Dan di Sabtu kali ini pendengar, apakah mungkin dari Anda ada yang berminat ya untuk nge-gym? Tapi ada sisi pertanyaan yang kemudian muncul dari dasar hati terdalam Anda. Bagaimana ya cara nge-gym yang benar sebagai pemula ya? Karena mungkin ada visi misi yang mau atau target yang mau dicapai di tahun 2026 ya, yang mungkin baru aja bisa dilakukan di pertengahan tahun seperti itu pendengar. Nah, seperti yang kami kutip dari rri.co.id pendengar, pemula yang baru memulai olahraga di pusat kebugaran atau gym disarankan untuk tidak langsung berlatih setiap hari. Karena memang tubuh ini perlu beradaptasi ya, dan perlu untuk melakukan penyesuaian secara bertahap dengan aktivitas fisik yang baru dan untuk mengurangi resiko cedera. Dan pelatih gym pribadi di Muscle Gym Serang, Akmal Rashid mengatakan ya pendengar, pemula sebaiknya memulai latihan dengan frekuensi 3 kali dalam seminggu. Jadi untuk pemula ini, jangan karena targetnya harus benar-benar tercapai misalnya di bulan tertentu atau di tahun berapa, mau berlatih setiap hari gitu. Jadi cukup dengan frekuensi 3 kali dalam seminggu ya pendengar. Dan intensitas tersebut dinilai cukup untuk membangun kebiasaan olahraga, sekaligus memberikan waktu pemulihan bagi otot pendengar. Dan kemudian menurutnya banyak pemula yang memiliki semangat tinggi saat pertama kali. Jadi targetnya ini benar-benar setinggi harapan orang tua ya. Dan padahal tubuh ini membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap beban latihan yang diberikan. Ia menjelaskan juga pendengar, masa awal latihan merupakan tahap penting untuk membangun fondasi kebugaran. Selain menjaga konsistensi ya, pendengar, pemula juga perlu memahami teknik gerakan yang benar agar hasil latihan lebih optimal dan terhindar dari cedera. Selain itu tujuan berolahraga ini jangan sampai lupa ya pendengar, karena pasti disesuaikan dengan pola makan yang diterapkan. Jadi untuk Anda yang ingin menurunkan berat badan ya, pola makan sehat menjadi faktor yang tidak kalah penting dibandingkan aktivitas latihan di gym.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
8: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
9: Begadang, jangan begadang.
8: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. BPJS Kesehatan menyiagakan petugas BPJS 1 di rumah sakit untuk membantu peserta JKN memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, hingga mendapatkan pendampingan selama menerima pelayanan kesehatan. Koordinator Frontliner BPJS Kesehatan Cabang Serang, Eva Herfianti, mengatakan petugas BPJS 1 merupakan petugas BPJS Kesehatan yang ditempatkan di rumah sakit untuk menjembatani kebutuhan informasi peserta dengan fasilitas kesehatan. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung SPPG. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bangunan SPPG yang telah rampung tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Ia menyebut sebagian di antaranya berada di wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dodi juga mengatakan fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan

0: proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: This was written by my favorite performer.
1: Our favorite performer, isn't it? All of ours? You like him the best?
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Banten sore ini ya. Kita dalam segmen Green Radio. Berarti ini adalah segmen yang membahas soal lingkungan maupun terkait program-program ya yang diciptakan untuk penghijauan, untuk pembersihan dan lain sebagainya, bisa termasuk pengelolaan sampah. Nah, kali ini berita datang dari Tangerang ya, pendengar. Pemkot Tangerang sendiri resmi memulai realisasi 3 proyek pembangunan strategis di TPA Rawakucing ya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, pendengar. Dan langkah taktis ini diorientasikan sebagai bagian dari program peningkatan fasilitas serta modernisasi infrastruktur pengelolaan sampah secara terpadu di kawasan tersebut ya, pendengar. Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sendiri Kota Tangerang, Wawan Fauzi, mengonfirmasi fokus utama pekerjaan jangka pendek ini akan mengarah pada revitalisasi IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah, pendengar. Dan selain itu, otoritas daerah juga akan mengintensifkan rehabilitasi sistem tata kelola gas metana yang diproduksi secara masif dari tumpukan sampah saban harinya. Dan perbaikan pada kedua lini teknis ini dinilai menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan di lapangan ya, pendengar. Dan guna menyempurnakan mata rantai pengolahan dari hulu ke hilir ya, pendengar, Pemkot Tangerang sendiri menggencarkan pembangunan fasilitas pusat daur ulang sampah baru. Kabarnya akselerasi infrastruktur ini diproyeksikan Wawan mampu memotong sirkulasi volume pembuangan limbah harian yang masuk ke TPA Rawakucing secara signifikan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah, air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya, yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi, demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan,

Pendengar, jika tadi informasi datang dari Tangerang ya, kini kita berpindah ke Serang. Bahwa berdasarkan berita terbaru ya pendengar, tim gabungan mengevakuasi 9 ton sampah dari Sungai Cibanten. Wah, kali ini 9 ton sampah ini gak main-main ya, sangat banyak pendengar. Jadi memang tumpukan sampah tersebut itu menyumbat aliran Sungai Cibanten di belakang Komplek Kidemang, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, dan berhasil dibersihkan oleh tim gabungan pada kemarin ya, hari Jumat, pendengar. Dari kegiatan tersebut, petugas mengangkut sekitar 9 ton sampah yang selama ini menghambat aliran tersebut dan tentunya bisa menimbulkan potensi banjir, pendengar. Pembersihan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang bersama Dinas PUPR Provinsi Banten, BPBD Kota Serang, Kecamatan Serang, serta Kelurahan Unyur. Kepala DLH Kota Serang, Farah Riki, mengatakan tumpukan sampah yang berada di lokasi tersebut telah menumpuk dalam waktu yang cukup lama hingga membentuk endapan padat di aliran sungai, pendengar. Dan ia pun menjelaskan kondisi tumpukan sampah sudah sangat padat, bahkan menyerupai daratan. Dan sampah yang mengeras tersebut membuat proses pembersihan memerlukan penanganan yang khusus, pendengar. Dan untuk memudahkan proses evakuasi, petugas terlebih dahulu menghanyutkan tumpukan sampah hingga ke area jembatan Kidemang. Setelah itu, sampah diangkat secara manual oleh petugas dan dimasukkan ke dalam truk pengangkut, pendengar. Dan dari hasil pembersihan, sampah yang ditemukan ini didominasi oleh limbah rumah tangga. Selain itu, terdapat bambu, batang pohon, ranting, serta berbagai kemasan makanan berbahan styrofoam yang terbawa dan tersangkut di aliran sungai.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: saja membuat film barat sebenarnya itu kan itu posisinya untuk bikin resah. Tapi kan hasil nanti laporannya.
1: Adanya event ini bisa menarik wisatawan luar karena nanti dirangkai.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Satgas MBG Kabupaten Pandeglang pastikan operasional MBG tetap berjalan normal. Pemkab Serang siapkan event Anyer Panarukan dalam menyambut HUT ke-500 Kabupaten Serang. Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita sore ini dari Kabupaten Pandeglang. Satgas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Pandeglang memastikan operasional dan distribusi logistik pangan anak sekolah tetap berjalan normal guna menepis hoaks terkait isu penghentian program akibat kendala anggaran. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Mungkin saja bikin orang bisa saja membuat lebaran sebenarnya itu kan gitu posisinya untuk bikin resah.
2: Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Pandeglang membantah adanya pemberhentian sementara program MBG. Informasi sepihak mengenai penyetopan operasional akibat kendala anggaran operasional per 5 Juni 2026 disebutnya dipastikan sebagai berita bohong. Wakil Kepala Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan menjelaskan, selebaran yang beredar di tengah masyarakat sengaja dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memicu keresahan warga. Menurutnya, hasil pengecekan silang dengan jajaran internal pusat menginformasikan tidak ada berkas administrasi atau perintah penghentian program yang bersifat legal.
1: Mungkin saja bikin orang bisa saja membuat selebaran sebenarnya itu kan gitu posisinya untuk bikin resah. Tapi kan hasil nanti laporannya belum bisa dipastikan kebenarannya. Nanti sambil nunggu perintah mungkin langsung secara resmi dari BGN.
3: Okay.
1: Apakah seperti itu atau tidak kan itu. Ini kan masih setelah hasil konfirmasi belum ada tindak lanjut apa-apa. Setelah dikonfirmasi dicari tahu tidak ada. Informasinya.
2: Menurutnya, pemberitahuan resmi dari otoritas pusat biasanya dikirimkan secara berjenjang berupa surat edaran resmi yang dilengkapi petunjuk teknik pelaksanaan serta lampiran perintah operasi. Sejauh ini, Satgas Pandeglang belum menerima surat keluar apapun terkait pemberhentian sementara program bergizi tersebut. Ia pun menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terkecoh oleh narasi sensasional yang menggunakan frasa penghentian sementara hingga batas waktu tidak ditentukan. Kedisiplinan publik dalam menyaring informasi dinilainya memegang peranan penting dalam menjaga konduktivitas pelaksanaan program strategis ini. Pihak Satgas Daerah berkomitmen untuk patuh dan tegak lurus mengikuti setiap instruktur tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga pusat. Satgas memastikan pemenuhan gizi anak sekolah terhindar dari disinformasi yang merugikan. Evaluasi kinerja berkala bersama koordinator wilayah terus diinformasikan guna menutup celah disinformasi yang menyebar di masyarakat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Gudang penyimpanan kosmetik ilegal di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang terbongkar setelah Bepom menelusuri peredaran produk tanpa izin edar yang dijual melalui platform e-commerce. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima Bepom. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh tim siber dan intelijen untuk melacak asal-usul produk yang diperjualbelikan secara daring. Menurut Taruna, hasil penelusuran mengarah ke sebuah gudang yang digunakan untuk menyimpan berbagai produk kosmetik impor sebelum dipasarkan kepada konsumen. Saat ini gudang tersebut telah disegel dan aktivitas di dalamnya dihentikan sementara. Bepom masih mendalami kasus tersebut untuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan peredaran produk kosmetik ilegal tersebut. KNPI Lebak mengembangkan pertanian guna mendukung ketahanan pangan. Laporan Jaliah Winarti.
4: Kami langsung fokus kepada program ketahanan pangan. Sekarang KNPI sudah punya 10 hektar pertanian jagung.
5: Dewan Pimpinan Daerah DPD KNPI Kabupaten Lebak terus memperkuat program ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian. Saat ini KNPI mengelola lahan pertanian seluas 10 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak. Ketua DPD KNPI Kabupaten Lebak, Cucu Komarudin di Rangkas Bitung Sabtu siang mengatakan, lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang digunakan melalui sistem pinjam pakai dan dikelola bersama pemuda KNPI serta petani setempat. Seluruh lahan saat ini ditanami jagung hibrida. Sejak awal penanaman, KNPI telah melakukan panen sebanyak 2 kali dengan total hasil lebih dari 20 ton jagung. Menyusul dalam waktu dekat akan kembali dilakukan panen jagung untuk ketiga kalinya. Selain jagung, KNPI Lebak juga berencana mengembangkan budidaya padi gogo di sejumlah kecamatan. Program tersebut akan dilaksanakan bekerjasama

0: kantin sekolah dalam memproduksi MBG. Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deang. Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola dan efisiensi anggaran. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, dan optimalisasi dapur yang telah beroperasi. Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standarisasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan. Event Anyer Panarukan disiapkan menjadi daya tarik wisata untuk menyambut HUT ke-500 Kabupaten Serang, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan. Fitria Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Serang menyiapkan sejumlah agenda wisata untuk menyambut hari ulang tahun ke-500 Kabupaten Serang. Salah satu kegiatan yang tengah digagas adalah event Anyer Panarukan yang melibatkan berbagai pihak. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadia, saat ditemui di Pendopo Bupati Serang pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan itu diharapkan mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah, sekaligus memperkuat promosi pariwisata daerah. Rangkaian kegiatan akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Agenda tersebut dirancang sebagai bagian dari perayaan 5 abad Kabupaten Serang. Berbagai kegiatan wisata dan budaya akan digelar secara bertahap. Pemerintah optimistis agenda tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadia mengatakan, rangkaian acara akan dimulai pada peringatan 1 Muharram hingga hari ulang tahun ke-500 Kabupaten Serang pada 8 Oktober 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata daerah. Berbagai agenda yang disiapkan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata.
2: Kami berharap dengan adanya event ini bisa menarik wisatawan luar, ya. Karena nanti dirangkaikan, insya Allah dirangkaikan dengan berbagai event-event yang akan dimulai dari, kalau ini 1 Muharram ya, tanggal 17 Juni, ya. Sampai dengan nanti insya Allah dirangkaikan dengan berbagai kegiatan sampai tanggal 8 Oktober, ya, pas HUT Kabupaten Serang.
1: Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten Serang berencana bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Situbondo. Kerjasama itu berkaitan dengan sejarah Jalan Raya Anyer Panarukan yang memiliki nilai historis bagi Indonesia. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah ingin menghadirkan konsep wisata berbasis sejarah dan edukasi. Nilai sejarah itu diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain mengangkat sejarah, event Anyer Panarukan juga akan dirangkaikan dengan berbagai kegiatan budaya. Agenda tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang dimiliki Kabupaten Serang. Pemerintah berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Keterlibatan masyarakat dinilai penting dalam mendukung pengembangan pariwisata. Kedepan, event Anyer Panarukan diharapkan dapat menjadi agenda wisata unggulan Kabupaten Serang. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat identitas daerah yang kaya sejarah dan budaya. Pemerintah optimistis sektor pariwisata akan terus berkembang melalui kolaborasi berbagai pihak. Dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan target tersebut. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisinya di ranking FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Oman pada laga FIFA Matchday. Hasil positif tersebut membuat skuad Garuda naik 4 peringkat dari posisi 122, kini menempati posisi ke-118 dunia. Kemenangan itu diraih Indonesia setelah membungkam Oman 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat kemarin tadi malam. Hasil tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi tim asuhan John Hartman untuk terus memperbaiki peringkat di level internasional. Meski mengalami peningkatan, Indonesia masih berada di bawah

dua rival Asia Tenggara lainnya. Vietnam saat ini menempati posisi ke-99 dunia, sedangkan Thailand berada di peringkat ke-94. Turun satu tingkat setelah bermain imbang 2-2 melawan Kuwait. Namun Indonesia masih unggul atas sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. Filipina berada di posisi ke-135, Malaysia menempati peringkat ke-137, sementara Singapura turun ke posisi ke-149 setelah menelan kekalahan 1-2 dari China. Sekian warta berita saat ini. Satgas MBG Kabupaten Pandeglang pastikan operasional MBG tetap berjalan normal. Pemkab Serang siapkan event Anyer Panarukan dalam menyambut HUT ke-500 Kabupaten Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Juni dan Juli ya, ada event terbesar olahraga yaitu Piala Dunia. Nah, selain ada Piala Dunia, ada juga Indonesia Open 2026 ya di cabang bulu tangkis, pendengar. Jadi di sini tuh ada cabang olahraga yang peminatnya itu banyak ya, salah satunya juga badminton seperti itu ya, pendengar. Dan seperti yang kami kutip dari rri.co.id ya, tuan rumah ini berhasil memastikan langkah 4 wakilnya ke babak semifinal Indonesia Open 2026. Dan kepastian tersebut didapat setelah rangkaian laga perempat final turnamen Indonesia Open 2026 pada kemarin ya, pendengar. Sektor ganda putra secara khusus sukses menyajikan duel sesama wakil tanah air yang secara otomatis menyegel satu tiket ke partai puncak. Dan terdapat hasil impresif ya di sektor ganda putra diraih oleh dua pasangan yang tersisa, yakni Raymond Indra Nicholas Joaquin dan Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Raymond Joaquin kembali menciptakan kejutan dengan menumbangkan pasangan unggulan asal Jepang, pendengar, dan Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui pertarungan yang berjalan dramatis ya. Sempat kehilangan gym pertama dan nyaris tersingkir di gym kedua ya, pendengar. Mereka menunjukkan daya juang yang luar biasa untuk membalikan keadaan dan menang dengan skor yang ketat 16-21, 24-22 dan 21-18. Berbeda dengan jalan terjal yang harus dilalui Raymond Joaquin ya, pendengar. Pasangan Sabar Reza melangkah lebih mulus saat menyingkirkan wakil Cina Chen Boyang Liu Yi. Hasil tersebut sekaligus menuntaskan revenge atas kekalahan kompatriot mereka yaitu Fajar Alfian Muhammad Saibul Fikri yang sebelumnya ditaklukkan oleh Chen Liu pada babak pertama. Dan tentunya pendengar, pertemuan antara Raymond Joaquin dan Sabar Reza di semifinal memastikan merah putih mengamankan final Indonesia Open 2026. Sementara itu dari sektor tunggal putra, Jonathan Christie turut menjejakkan kaki di babak empat besar. Ini merupakan prestasi yang bagus untuk Indonesia ya pendengar. Semoga saja bisa menyabet kemenangan di Indonesia Open 2026. Dan sementara itu dari sepak bola, kemarin juga memberikan kabar yang bagus juga karena Indonesia berhasil meraih skor 3-0 atas Oman ya, pendengar.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Dengar masih dari cabang bulu tangkis ya. Tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi melangkah ke partai final Indonesia Open 2026 dengan penuh keyakinan ya. Tunggal putri ranking 3 dunia itu mengalahkan wakil Korea Selatan Shim Yujin strike set 21-14, 21-7 yang artinya hanya 2 game saja ya pendengar. Dan pertandingan ketiga kedua ganda itu berlangsung selama 29 menit di Istora Senayan Jakarta Sabtu hari ini ya. Dari 3 pertemuan tersebut Akane Yamaguchi selamat menang gitu. Juara dunia 2025 Paris itu pendengar bermain impresif sejak game pertama dan Akane dengan mudah merebut interval, mencetak poin beruntun dan merebut game pertama dengan cepat. Permainan impresif tersebut ternyata juga masih berlanjut ke game kedua. Pemain yang tengah berulang tahun tersebut membuka game kedua dengan mencetak 7 poin secara beruntun. Dan kemudian Shim Yujin yang berupaya mengejar malah justru semakin tertinggal pendengar. Interval direbut wakil Jepang yang tengah dalam upaya menambah perolehan poin beruntunnya. Tidak butuh lama untuk Akane mengakhiri pertandingan. Seusai laga, Akane Yamaguchi mengatakan bahwa kemenangan di hari ulang tahunnya berasa spesial. Meski demikian ia mengaku hanya fokus pada pertandingan ya pendengar. Dan selanjutnya Akane akan berjumpa dengan ranking 1 dunia An Se-young di partai final pendengar. Dan ia menyampaikan bahwa dirinya akan fokus pemulihan dirinya sebelum pertandingan.

Pendengar, sudah pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Saya Kartika Rahmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Namun jangan khawatir karena akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di weekend kali ini ya. Pendengar, selamat sore dan sampai jumpa kembali.

0: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
1: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shen Nong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta, pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan tangkapan layar judul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana yang ditahan Kejaksaan Agung menyebut mantan Presiden Joko Widodo menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search. Hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co berjudul Dadan Hindayana dan 2X Wakil Kepala BGN ditahan Kejagung. Dalam artikel itu diinformasikan penahanan terhadap Dadan dan 2 mantan Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Dadan Hindayana menyebut Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada ya. Senang sekali Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar di Banten sore ini hingga Banten malam nanti ya. Sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, Bram Adi akan menemani Anda pendengar di malam minggu kali ini ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar, karena kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh

0: stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: kamu. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendatangi kawasan pelabuhan Tanjung Priuk untuk melihat langsung persoalan penumpukan kontainer. Kondisi tersebut mulai menjadi perhatian karena dikhawatirkan mengganggu kelancaran rantai pasokan industri. Kunjungan dilakukan di fasilitas PT Graha Segara, penyedia tempat pemeriksaan fisik terpadu atau TPFT pada hari ini. Peninjauan dilakukan setelah Kementerian Keuangan menerima informasi mengenai meningkatnya jumlah kontainer di pelabuhan. Purbaya menyebut jumlah kontainer yang sempat menumpuk mencapai sekitar 3.100 unit. Situasi tersebut mulai berdampak pada pasokan bahan baku serta meningkatnya waktu inap barang. Menurutnya, sejumlah pelaku usaha telah mengeluhkan terganggunya pasokan bahan baku akibat kepadatan di pelabuhan. Karena itu, pemerintah meminta percepatan penanganan agar kondisi tidak berlarut-larut. Purbaya mengatakan jumlah kontainer yang menumpuk mulai menunjukkan penurunan. Meski demikian, upaya perbaikan tetap perlu dilakukan agar aktivitas logistik kembali lancar. Dari hasil peninjauan, terdapat dua faktor yang dinilai menjadi penyebab utama penumpukan kontainer. Pertama, meningkatnya volume barang yang masuk sehingga memperlambat proses pelayanan. Lalu faktor lainnya adalah masih adanya barang impor yang telah mendapat persetujuan keluar namun belum diambil pemiliknya. Kondisi tersebut membuat ruang penyimpanan di pelabuhan semakin terbatas. Purbaya mengatakan pemerintah sedang menelaah aturan yang berkaitan dengan barang yang terlalu lama berada di kawasan pelabuhan. Kajian tersebut mencakup kemungkinan penerapan sanksi bagi importir yang membiarkan barangnya terlalu lama. Meski begitu, ia menegaskan kebijakan tersebut akan dirumuskan secara adil. Pemerintah akan mempertimbangkan batas waktu yang masih dianggap wajar sebelum menerapkan sanksi.
1: Nyanyi langsung bareng Bernadia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib bisa bersiap dari sekarang, pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan dan akan melaksanakan ibadah sholat maghrib, bisa menepi sebentar mencari masjid terdekat, pendengar. Dan tetap bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda di Banten sore ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya dan untuk Anda yang masih dalam perjalanan dan akan melanjutkan perjalanan pulang. Pendengar, tetap hati-hati di jalan dan untuk menemani waktu Anda kembali kami udarakan satu lagu untuk Anda pendengar, lagu dari Marshanda dengan Taubat.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dalam dunia keselamatan ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

Pendengar, Matthew Becker, pemain muda Timnas Indonesia, mengaku bangga setelah menjalani debut bersama Timnas Indonesia Senior. Bek muda itu juga mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola nasional. Becker mendapat kesempatan tampil saat Indonesia mengalahkan Oman dengan skor 3-0 pada FIFA Matchday. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat kemarin, pendengar. Pemain berusia 16 tahun itu mengaku sulit menggambarkan perasaannya setelah pertandingan. Atmosfer stadion dan dukungan supporter memberikan kesan mendalam bagi dirinya. Becker mengatakan momen menyanyikan lagu Tanah Airku menjadi pengalaman yang sangat emosional. Ia mengaku tidak mampu menahan perasaan saat lagu tersebut berkumandang. Selain debut, Becker juga mencatat kan rekor bersejarah menjadi pemain termuda yang tampil bersama Timnas Indonesia Senior. Saat bermain, ia tercatat berusia 17 tahun 23 hari. Pencapaian tersebut membuat pemain berdarah Indonesia Australia itu merasa sangat bangga, namun ia tetap merendah dan fokus menatap perjalanan berikutnya. Becker juga menyampaikan apresiasi kepada pelatih John Hartman atas kesempatan yang diberikan. Menurutnya pengalaman bersama tim senior menjadi pelajaran berharga untuk karirnya. Debut bersama timnas senior menjadi langkah penting dalam perjalanan Becker bersama Garuda. Ia berharap kesempatan tersebut menjadi awal dari kontribusi yang lebih besar untuk Indonesia.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Pendengar, kami kembali sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roro Esti Widya Putri, mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM meningkatkan kapasitas dan inovasi di era digital. Upaya tersebut dinilai penting agar UMKM mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Menurutnya, pelaku usaha tidak cukup hanya menghasilkan produk yang baik. UMKM juga perlu memahami kebutuhan pasar dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengembangan usaha. Roro mengatakan sektor perdagangan saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Kondisi tersebut dipengaruhi perkembangan digitalisasi, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan perubahan preferensi konsumen. Menurutnya, pemerintah terus mendorong dan memfasilitasi UMKM agar dapat naik kelas. Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi usaha, dan pelaku UMKM dinilai penting meningkatkan produktivitas serta ekspor nasional. Roro menjelaskan, Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama dalam menjawab tantangan perdagangan. Program tersebut meliputi pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan gerakan dari lokal untuk global. Melalui program tersebut, Kemendag berupaya memperkuat pasar domestik sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional. Pemerintah juga ingin semakin banyak UMKM menjadi pelaku ekspor. Sementara itu, Chief Representative US ASEAN Business Council Indonesia Nugrahaeni Utami mengatakan UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena itu, penguatan daya saing UMKM perlu terus dilakukan. Menurutnya, fokus saat ini bukan menambah jumlah UMKM, yang lebih penting adalah memperkuat kualitas dan daya saing pelaku usaha agar mampu berkembang. Pelaku UMKM asal Bali, Sintawati, mengaku kegiatan pemberdayaan memberikan manfaat bagi pengembangan usahanya. Ia memperoleh wawasan dan pendampingan terkait peluang ekspor bagi usaha perorangan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas jaringan usaha. Hal itu diharapkan dapat membuka peluang baru peluang pasar baru di luar negeri. Dalam kunjungan kerjanya ke Bali, Roro juga mendorong pelaku usaha muda memanfaatkan peluang ekspor. Ia menegaskan Kemendag siap membantu mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli melalui jaringan perwakilan perdagangan Indonesia. Dan satu informasi tersebut mendengar kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita, dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
7: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling berimbang.

0: ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
1: Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
2: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
1: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
6: Kami itu yang bagus, sedang kelana anak ini ada gantungan kunci sama tas B sama tadi coklat juga.
7: Sedang banyak Pak belanjanya?
6: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama kamisnya ada 3 atau 4.
7: Masih ada barang yang belum dibeli?
6: Banyak banget.
7: Rencana beli apa aja Pak?
6: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
5: Ini pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sa'adatu Darain. Aen.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga

0: Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jamaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
1: Dan nyatanya ulang tahun yang sangat bermakna. Kita bangga dan bahagia.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kula. Niswar.
3: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
4: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
3: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
5: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
6: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakang yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smash-nya sangat-sangat kencang.
5: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Mendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan saat ini kembali ke RRI Programa 1 Banten, pendengar. Dan masih bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda, pendengar, di Banten malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

Romansa ke masa depan pendengar dari Glenn Fredly ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Banten malam ini di edisi spesial malam minggu nih ya, ditemani oleh Bram Adi pendengar. Dan untuk Anda yang sambil malam mingguan ya, berangkat ke tempat nongkrongnya atau tempat kopinya pendengar, kalau pengen sambil dengerin RRI Pro 1 bisa ya, tenang aja karena sekarang ada RRI Digital pendengar ya. Nanti di sana Anda bisa mendengarkan kami ya, siaran RRI Pro 1 dimanapun dan kapanpun pendengar ya. Caranya cukup mudah ya, dengan mendownload aplikasinya di Play Store ataupun App Store pendengar ya. Dan aplikasi RRI Digital gratis pendengar ya, Anda bisa mendengarkan kapanpun dan dimanapun juga ya. Jadi langsung aja download aplikasi RRI Digital ya pendengar ya, untuk mendengarkan Bram Adi ya di Banten malam ini pendengar, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat yang akan menemani Anda. Dan juga di pukul 21 juga nanti seperti biasa akan ada Ruang Rindu juga pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara mendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono menginisiasi gerakan Revolusi Putih untuk meningkatkan konsumsi susu dan populasi sapi perah nasional. Gerakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemenuhan gizi anak sekaligus mendorong peningkatan produksi susu dalam negeri. Menurut Sudaryono, peningkatan konsumsi susu menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu ia mengajak masyarakat untuk membiasakan konsumsi susu sejak usia dini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi fenomena Sel Indonesia yang menjadi sorotan media internasional. Isu tersebut muncul saat rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami tekanan. Purbaya mengatakan pandangan mengenai Sel Indonesia tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, pemahaman terhadap ekonomi Indonesia perlu melihat berbagai aspek secara menyeluruh. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa?
1: Romi, coba aku lihat ini. Ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
0: Eh, itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
1: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun kah. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini. Lengkap sekali ini. Eh, dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
0: Verifikasi data bagaimana?
1: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi, saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di hadiah.
0: Aduh, Lina, saya macam curiga kah? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
1: Ah, tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali mo.
0: Lebih baik kau cek dulu. Jangan mudah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
1: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
0: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
1: Oke, oke. Astaga, astaga.
0: Eh, kenapa lagi?
1: Ya ampun, sepuluh saldo berkurang, Romi, 5 juta.
0: Ah, serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
1: Terhadap saya terhadap kirim uang, nih.
0: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
1: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
0: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tidak boleh kasih ke siapapun.
1: Aduh, bro, bagaimana sekarang?
0: Kau sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kau rekening itu.
1: Baru hubungi ke mana? Saya tertutup dong pun nomor.
0: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan toh.
1: Tapi tadi kau suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
0: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
1: Saya rasa bodoh sekali ya. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sepuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
0: Ya mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi, jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
1: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan muda? Padahal aku seingatkan saat tadi.
0: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
1: Ternyata sepenting itu,
0: Ya begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disakitong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
1: Padahal ini harapan palsu.
0: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh. Walau modusnya itu banyak.
1: Ih, nyeri ye. Sama macam su takut pakai internet kah?
0: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
1: Romi.
0: Hey, Lina. Tumben tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
1: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
0: Lina, aku lapor polisi. Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
0: Pasti ada yang salah, Pak.
1: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Kau kan teman baru.
0: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
3: Era digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik,
1: karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio Terperdaya Jebakan Digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
3: Sembilan 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama ya drama radio ya dengan judul Terperdaya Jebakan Digital yang diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati dari Radio Republik Indonesia. Fak-fak pendengar. Dan kita berada di Banten malam ini ya, kita akan masih terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Lagu selanjutnya yang kami akan udarakan untuk Anda di Banten malam ini ya, lagu dari Liodra pendengar, Malu-Malu Tapi Nyaman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Pendengar, kami sampaikan ya satu informasi atau kabar dari Piala Dunia, pendengar ya, Emiliano Martinez ya, kiper dari timnas Argentina ya, membuat pernyataan mengejutkan menjelang Piala Dunia 2026. Kiper Argentina itu membuka peluang mengakhiri karir profesionalnya. Martinez mengatakan akan pensiun jika Argentina kembali menjadi juara dunia. Target tersebut menjadi motivasi besar dalam turnamen mendatang. Pernyataan itu langsung menarik perhatian publik sepak bola dunia. Martinez merupakan salah satu sosok penting kesuksesan Argentina. Kiper berusia 33 tahun itu tampil gemilang di Piala Dunia 2022. Penampilannya membantu Argentina mengakhiri penantian gelar dunia. Martinez bahkan menyinggung sulitnya mempertahankan gelar juara dunia, menurutnya pencapaian tersebut akan menjadi penutup sempurna karir. Bersama Lionel Messi, Martinez menjadi pilar tim Argentina. Keduanya berkontribusi dalam keberhasilan, meraih berbagai gelar bergengsi. Momen paling dikenang terjadi pada final Piala Dunia 2022, Martinez menggagalkan peluang emas dari Randal Kolo Muani di akhir laga. Penyelamatan tersebut menjaga peluang Argentina tetap hidup. Tim kemudian menang melalui adu penalti melawan Prancis. Saat ini Martinez memperkuat Aston Villa di Liga Primer Inggris. Ia bergabung dengan klub tersebut setelah meninggalkan Arsenal. Menjelang Piala Dunia 2026, fokus Martinez tetap sama. Ia ingin membantu Argentina mempertahankan gelar juara.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

kembali kami sampaikan untuk Anda ya, Chris Richard ya kembali berlatih bersama timnas Amerika Serikat setelah pulih dari cedera engkel kanan yang sempat mengganggunya. Ya, kini fokus mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia 2026. Pemain bertahan itu belum dimainkan saat Amerika Serikat menghadapi Jerman dalam laga pemanasan. Mauricio Pochettino berharap bek andalannya siap tampil pekan depan. Chris Richard yang absen pada Piala Dunia 2022 akibat cedera hamstring kini kembali menjadi andalan Amerika Serikat. Ya, disebut sebagai salah satu pemain terbaik tim saat ini, Pochettino harus cepat memutuskan apakah akan tetap menyertakan Richard di Piala Dunia tahun ini. Yang pasti rekomendasi dari tim medis adalah belum bisa bermain. FIFA masih membuka kesempatan tim untuk mengganti pemain mereka yang cedera. Keputusan Pochettino sudah harus ditentukan pada Kamis 11 Juni nanti. Amerika Serikat menyelesaikan laga pemanasan melawan Senegal dengan menang 3-2. Selanjutnya AS akan turun di 3 laga babak grup melawan Paraguay, Australia, dan juga Turki.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar, pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 di Kota Surabaya terus dipercepat menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah terus mengawal penyelesaian pembangunan agar dapat dimanfaatkan sesuai target. Kita beralih informasi selanjutnya, pendengar, target net zero emission bukan semata tanggung jawab negara, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu nih ya. Di mana ruang rindu akan menemani Anda 2 jam ke depan pendengar sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan di ruang rindu nih kita akan memutarkan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar ya. Kita akan bernostalgia bersama malam ini dan ditemani oleh Bram Adi ya di ruang rindu malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama ya, silakan langsung bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 08111450949 pendengar. Dan sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar, kami udarakan dahulu ya satu lagu dari Tito Sumarsono dengan Tuhan Tolonglah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Whenever You Call, pendengar dari Mariah Carey ya, featuring Brian McKnight ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan sudah ada yang bergabung nih ya untuk merequest lagu favoritnya dan bernostalgia bersama malam hari ini. Ada Tania ya, katanya Tania malam ini pengen request lagu dari Marcel yang judulnya Jangan Pernah Berubah. Baik, terima kasih Tania ya sudah bergabung ya, merequest lagu favoritnya ya dan bernostalgia bersama kami ya malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar, ditunggu juga ya requestannya di Ruang Rindu malam hari ini. Langsung aja ke WhatsApp kami di 0811145049. Dan langsung ya kita putarkan ini dia, Jangan Berubah dari Marcel, spesial untuk Tania.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Aku Jatuh Cinta, pendengar dari Bruri Marantika ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sudah ada yang kembali bergabung ya bersama kami nih, ada Intan ya. Intan ya, katanya ini pengen dengerin lagu dari Tiga Dara yang judulnya Nona Manis. Baik, terima kasih untuk Intan ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya. Ada Imam. Katanya Imam malam ini pengen request lagu dari Sheila on Seven yang judulnya Pemenang. Baik, terima kasih juga untuk Imam sudah bergabung. Dan ditunggu ya untuk lagunya akan kita putarkan ya. Tapi kita putarkan terlebih dahulu nih requestan yang pertama, ada Nona Manis dari Tiga Dara.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berikan kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Masih bersama saya Bram Adi juga yang menemani Anda di ruang rindu malam hari ini ya. Masih sampai 1 jam ke depan pendengar ya, ruang rindu menemani waktu Anda ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung ya, bernostalgia bersama untuk mereka selagu favoritnya, bisa langsung ke WhatsApp kami pendengar ya di 08111450949 dan kita akan bernostalgia kembali ya selanjutnya dengan satu lagu dari Hedi Yunus pendengar dengan Katakan Saja.

0: bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sheila pendengar dari Agus Wisman yang sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan sudah ada yang bergabung lagi nih bersama kami untuk merequest lagu favoritnya ya. Ada Vira. Selamat malam Kak, malam ini aku lagi pengen dengerin lagunya Andre Hehanusa yang judulnya Bidadari. Baik, terima kasih Vira ya sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya akan kita putarkan ya, tapi ditunggu ya. Kita akan bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya nih. Ada Adam. Selamat malam Bang. Selamat malam juga Adam ya. Pengen diputerin dong lagunya Peter Pan yang Mimpi Sempurna. Terima kasih. Terima kasih ya Adam sudah bergabung juga nih di Ruang Rindu malam hari ini ya. Untuk lagunya udah disiapkan ya, ditunggu aja ya. Karena kita akan putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama ya dari Vira. Ada Bidadari dari Andre Hehanusa.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Masih bersama saya Bram Hadi juga yang menemani Anda di ruang rindu malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung lagi untuk merequest lagu favoritnya dan bernostalgia bersama malam hari ini pendengar ya. Ada Indi ya. Katanya Indi malam ini lagi pengen dengerin lagunya Atik Sebe yang judulnya Apalagi. Baik, terima kasih Indi ya sudah bergabung ya di ruang rindu malam hari ini. Dan untuk Indi ya, langsung aja kita putarkan ini dia Apalagi dari Atik Sebe.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir.
3: Tell me why ain't nothing but a party. Tell me why.
0: Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

dari Dian Piscesa ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu ya malam hari ini pendengar ya. Dan sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat, yang itu tandanya kita sudah berada di penghujung pertemuan kita di Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Tapi jangan khawatir pendengar, karena Ruang Rindu hadir setiap hari ya, mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Anda yang belum sempat merequest lagu-lagu favorit Anda dan bernostalgia bersama malam hari ini di Ruang Rindu, bisa bergabung esok hari ya di pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat mendengar. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, kita akan udarakan ya satu lagu dari Ruth Sahanaya pendengar dengan judul Keliru.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Bram Adi di Banten malam ini, pendengar ya. Sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan kayaknya kita malam ini akan membahas soal kebiasaan makan nih, pendengar ya. Kebiasaan makan yang kayaknya sering dianggap sekedar rutinitas sehari-hari, pendengar. Tapi sejumlah ahli katanya ini meyakini cara seorang menikmati makanan dapat memberikan gambaran tentang karakter dan juga kepribadiannya, pendengar. Nah, ada ungkapan populer yang berbunyi you are what you eat, pendengar, atau Anda adalah apa yang Anda makan ya. Tapi menurut sejumlah pakar perilaku makanan, ungkapan yang lebih tepat mungkin adalah Anda adalah bagaimana cara Anda makan, pendengar. Nah, kita melansir dari HuffPost, salah satu gaya makan yang paling mudah dikenali adalah makan cepat, pendengar. Tipe ini biasanya menghabiskan makanan jauh lebih cepat dibandingkan orang lain di meja makan ya. Bahkan saat orang lain baru menyelesaikan setengah porsi, si pemakan cepat ini mungkin sudah membersihkan piringnya. Nah, seperti apa sih kepribadian orang yang memiliki kebiasaan makan cepat ini? Kita akan bahas malam ini, pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak

Pendengar, kepribadian orang yang memiliki kebiasaan makan cepat yang pertama nih, yaitu ambisius dan berorientasi pada tujuan, pendengar ya. Dan ini dikutip dari CNN Indonesia, pendengar ya. Nah, menurut pakar perilaku makanan asal Los Angeles ya, orang yang makan cepat umumnya memiliki dorongan kuat untuk mencapai target, meski cenderung fokus pada hasil dan tidak suka membuang waktu. Mereka cenderung fokus pada hasil dan tidak suka membuang waktu ya, maksudnya pendengar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, karakter ini sering terlihat dari cara mereka menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan juga efisien. Orang dengan kebiasaan makan cepat biasanya memiliki daftar agenda yang padat dan selalu berusaha bergerak dari satu tugas ke tugas berikutnya tanpa banyak jeda. Lalu yang selanjutnya itu menyukai efisiensi, pendengar. Bagi sebagian orang, waktu makan adalah momen untuk bersantai. Namun bagi pemakan cepat, makan seringkali dianggap sebagai aktivitas yang perlu diselesaikan agar bisa segera beralih ke kegiatan lain. Mereka menyukai segala sesuatu yang praktis dan efisien. Karakter ini membuat mereka mampu mengelola waktu dengan baik, terutama ketika mereka menghadapi banyak tanggung jawab sekaligus. Dan tidak heran ya jika kebiasaan makan cepat kerap ditemukan pada individu yang aktif dan juga produktif, pendengar. Lalu selanjutnya itu terbuka terhadap pengalaman baru ya. Pemakan cepat juga disebut memiliki kecenderungan lebih terbuka terhadap berbagai pengalaman baru. Kecepatan seorang saat makan dapat mencerminkan cara mereka menjalani hidup. Orang yang bergerak cepat saat makan seringkali memiliki semangat yang sama dalam menghadapi berbagai kesempatan dan juga tantangan, pendengar. Lalu selanjutnya, yang keempat, ada berani mengambil risiko ya. Keterbukaan terhadap pengalaman baru sering berjalan beriringan ya dengan keberanian mengambil risiko. Orang yang makan cepat cenderung tidak terlalu lama menimbang-nimbang keputusan. Mereka lebih memilih bertindak dan belajar dari pengalaman yang dijalani. Lalu yang terakhir, pendengar ya, cenderung kurang sabar nih katanya ya. Di balik berbagai karakter positif tersebut, ada satu sifat yang juga kerap dikaitkan dengan pemakan cepat, yaitu kurang sabar nih. Karena terbiasa bergerak cepat dan ingin segera mencapai tujuan, mereka terkadang merasa frustasi ya ketika sesuatu berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari situasi sehari-hari seperti menunggu antrean, menghadapi proses yang panjang, atau bekerja sama orang yang memiliki ritme lebih lambat, pendengar ya. Tapi jangan juga abaikan dampak kesehatannya, pendengar. Kita akan membahas dampak kesehatannya setelah lagu-lagu berikut ini, pendengar.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Nah, pendengar, meski makan cepat ya tidak selalu menjadi masalah ya, para ahli mengingatkan bahwa kebiasaan ini perlu diperhatikan juga ya. Sejumlah penelitian bahkan menunjukkan bahwa makan terlalu cepat dapat meningkatkan risiko kenaikan berat badan. Saat makan terburu-buru, tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk mengirimkan sinyal kenyang ke otak, sehingga seorang berpotensi mengonsumsi makanan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Karena itu, meski memiliki kepribadian yang ambisius, produktif, dan berorientasi pada tujuan, tidak ada salahnya meluangkan sedikit lebih banyak waktu saat makan. Selain membantu menikmati makanan dengan lebih baik, kebiasaan tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang, pendengar ya. Nah, itu dia ya 5 kepribadian makan cepat yang ternyata banyak ya, ada 5 tadi pendengar, dan juga tapi jangan mengabaikan dampaknya pada kesehatan.

Mendengar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda. Beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik sudah kami hadirkan untuk Anda, dan juga tadi juga kita sudah bernostalgia bersama di ruang rindu ya pendengar. Sekali lagi saya Bram Adi ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas ya, pamit undur diri. Mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

kuat, kokoh, dan penuh rencana. Dalam hidup, kita dipaksa menerima pahit tanpa toleransi. Kejam? Ya, memang. Hidup diperuntukkan hanya kepada siapa-siapa yang siap menerjang arus dan gelombang dahsyat. Kamu takut? Kamu akan kalah. Bersiap, arus dan gelombang dahsyat itu siap menerjang acak tanpa memilih siapa yang akan ia terjang. Pilihan ada di tanganmu. Tergulung, bangkit lagi. Terluka, bangkit lagi. Bangkit dengan penuh terencana. Berenang sekuat tenaga. Tenggelam, bangkit lagi. Berenang lagi. Hidup bukan untuk orang yang lemah dan mengalah. Gunakan rencana besarmu sampai arus dan gelombang itu lelah dan menyerah. Lalu, pada akhirnya, kamu terlahir sebagai pemenang hebat, kuat, tanpa mengalah. Jika hal itu terjadi lagi, bangkit lagi, berusaha lagi, dan atur rencana.

0: Menyimak Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 6 bulan Juni tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 7 bulan 6 tahun 2026. Dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani weekend Anda di hari Minggu ya, tanggal 7 Juni 2026. Dan pendengar tentunya akan ada informasi update seputar Serang maupun sekitarnya dan musik-musik pilihan yang siap menemani Anda. Dan di sepanjang hari ini tentunya Anda juga bisa berbagi informasi ya seputar kondisi lalu lintas yang mungkin Anda lewati saat ini ataupun nanti, hingga kondisi cuaca di wilayah Anda. Caranya mudah sekali ya pendengar, Anda bisa mengirim pesan melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda ya di program Mutiara Pagi edisi hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, tema yang akan kita bahas adalah kisah seorang waliullah Siti Robi'ah Al-Adawiyah. Dan untuk membahas tema tersebut lebih lanjut, pendengar, sudah hadir juga melalui sambungan daring Ustazah Ai Judiah Fahmi. Assalamualaikum Ustazah Ai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kartika. Semoga sehat selalu ya, tambah berkah, sukses, amin.
1: Amin, amin ya robbal alamin. Kabarnya baik Ustazah hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, terkait tema kita hari ini yaitu kisah seorang waliullah Siti Robi'ah Al-Adawiyah ya, Ustazah ya.
2: Betul.
1: Baik, silakan disampaikan tausiahnya, Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.

0: الباعث المقتدر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya yang tak terhingga kepada kita semua. Mudah-mudahan diperjumpakan di tempat ini menjadikan wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur yang barokah, badan sehat walafiat, rumah tangga selamanya sakinah mawaddah warahmah, putra putri soleh solehah, milik rizki mudah melimpah, wafat husnul khatimah. Sebelum wafat dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan haji dan umrah, di akhirat kelak mendapatkan syafaah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar mitra pagi rahimakumullah, dan tentunya kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan solawatlah doa kita akan sampai kepada Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Terima kasih Mbak Kartika, semoga sehat selalu, tambah sukses di akhiratnya. Para pendengar mutiara pagi dimanapun berada, alhamdulillah kita berada di forum yang mulia penuh barokah yaitu mutiara pagi RRI Banten. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, segala dimudahkan semua urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Para pendengar mutiara pagi rahimakumullah, pada pagi ini di hari Ahad saya kembali menceritakan tentang kisah wanita solihah yang di minggu yang lalu, kisah seorang wanita solihah yang bernama Siti Masyidah di zaman Fir'aun, dan juga sebelumnya kisah tentang seorang hamba Allah yang salihah. Jadi insya Allah tentang wanita-wanita salihah. Apa? Saya mengisahkan atau menceritakan tentang kisah-kisah para salihah itu menjadi ibroh, menjadi panutan, dan juga bisa mengevaluasi untuk diri kita sebagai perempuan. Para pendengar mutiara pagi rahimakumullah, pada pagi ini adalah tema dengan tema tentang Siti Rabi'atul Adawiyah. Para pendengar mutiara pagi rahimakumullah, Siti Rabi'ah sudah tidak asing lagi di telinga para muslimah di seluruh dunia. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang waliullah dari golongan perempuan. Apa itu waliullah? Yang hanya dalam hatinya ada Allah, yang zuhud kepada Allah, yang sudah tidak memikirkan dunia, hanyalah Allah, hanyalah akhirat, yang sudah tidak memikirkan dunia, hanyalah ibadah, semuanya hanya untuk Allah. Bukan berarti Siti Adawiyah orang sederhana, tidak. Beliau itu adalah seorang yang kaya raya, namun beliau tidak menjadikan kaya rayanya ini sombong. Dengan banyaknya harta tidak menjadi kurangnya ibadah. Bahkan ketika dalam ibadah, beliau sangat tidak memikirkan dunia. Di sebelum ke kisah ini, jadi ada yang namanya hubud dunia, yaitu hubud dunia itu adalah cinta dunia. Bukan berarti tidak kaya raya, ya bukan, tidak punya harta, bukan. Tapi ketika ibadah, ketika sholat khususnya, tidak ingat lagi dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar mutiara pagi rahimakumullah, Siti Rabiah adalah hidup di zaman Syekh Hasan Bisri. Beliau seorang perempuan yang solihah. Apa itu perempuan yang solihah? Iman kepada Allah, iman ke Rasulullah, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah, dan taat pada suaminya. Pada suatu hari, Siti Rabi'ah Adawiyah ya, kedatangan para tamu yaitu Syekh Hasan Bisri. Syekh Hasan Bisri itu adalah seorang pembesar tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang mengalami di zaman para sahabat. Jadi kalau sahabat itu yang ngalamin dengan Rasulullah SAW, kalau tabi'in itu adalah hidup di masa para sahabat. Itu namanya tabi'in. Syekh Hasan Bisri mendengar bahwa suaminya Siti Rabi'ah Adawiyah sudah meninggal. Kemudian pada suatu hari Syekh Hasan Bisri ini beserta teman-temannya para ulama gitu ya, berkunjung bersilaturahim ke rumahnya Siti Rabi'ah. Singkat cerita, sampailah ke rumahnya Siti Rabi'ah dengan mohon izin untuk minta izinkan bertamu. Kemudian Siti Rabi'ah mengizinkan untuk masuk kepada para tamu-tamu laki-laki. Namun Siti Rabi'ah menutup tempat itu setengah. Jadi kalau kayak seperti apa? Seperti di masjid ya, ada hijab gitu. Di hijab. Jadi tidak bisa melihat, yang bukan hanya dicadar gitu. Menutupnya tapi dihijab langsung. Pakai kain gitu. Jadi ditutup. Ya saking apa? Saking solehnya bukan hanya tidak apa? Tutup badan, tapi tutup semua bayangan pun tidak terlihat. Para pendengar Mata Pagi rahimahullah, tidak lama kemudian dengan hormatnya Syekh Hasan Basri bersama temannya dengan apa namanya itu menyampaikan tujuan bersilaturahim ke beliau. Lanjut cerita, kata Syekh Hasan Bisri kepada Siti Rabi'ah Adawiyah. Wahai waliullah Siti Rabi'ah Adawiyah, aku berkunjung bersama teman-temanku ke tempat ini, tiada lain adalah untuk bersilaturahim. Di samping itu juga saya mendengar bahwa suamimu telah meninggal. Maka kata Syekh Hasan Bisri, pilihlah yang kamu suka di antara orang-orang yang ahli zuhud ini. Jadi Syekh Hasan Bisri ini berkunjung dengan para ulama yang lain, teman-temannya. Kemudian Siti Rabi'ah dengan penuh hormat ya menjawabnya, baiklah, dengan senang hati dan penuh hormat. Siapa di antara kalian yang paling alim, yang paling berilmu, yang dialah yang akan menjadi calon suamiku? Hasan Bisri menjawab, dan para teman-temannya secara serempak gitu. Dan kepada Hasan Al-Basri, Siti Rabi'ah berkata, sekali lagi, siapa ya di antara kalian yang paling zuhud, itulah akan jadi suamiku. Semua teman-temannya mengatakan yang paling alim, yang paling zuhud adalah Syekh Hasan Bisri. Kata Siti Rabi'ah, baiklah kalau begitu, maka saya sebelumnya mohon maaf akan berikan beberapa pertanyaan kepada calon suamiku, kepada yang akan melamarku. Kemudian Siti Rabi'ah memberikan pertanyaan. Sebelum memberikan pertanyaan, kata Syekh Hasan Bisri, silahkan bertanya. Jika Allah memberi taufik pada aku akan jawab. Siti Robiah memberikan pertanyaan kepada orang yang melamar tadi, yaitu Syekh Sanbisri. Tahukah Anda nasibku di kemudian hari? Seandainya aku mati, seandainya aku meninggalkan dunia ini, apakah aku meninggalkan dunia ini dalam keadaan muslim atau tidak? Dengan pertanyaan itu, Syekh Hasan Bisri berdiam dan berkata, ini adalah perkara gaib, perkara yang disamarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu hanyalah Allah. Maka itu saya tidak bisa menjawab dengan pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, Siti Rabi'ah mengajukan pertanyaan kembali. Wahai Syekh Hasan Bisri, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti, maka kitab-kitab atau buku-buku catatan amal perbuatan mereka yang dicatat oleh malaikat selama 24 jam akan diterbangkan oleh langit dari tempat penyimpanannya, yaitu dari arasy, atas perintah Allah, dan akan diberikan buku amal catatan itu, buku catatan amal perbuatan itu, kepada semua makhluk. Apakah saya akan menerima buku catatan amal itu sebelah kanan ataukah sebelah kiriku? Karena nanti ya, di alam mahsyar, ketika kita sudah bangkit dari alam kubur, itu dikumpulkan seluruh makhluk dan dikasih buku catatan yang dicatat oleh malaikat Raqib setiap detik. Ada yang menerimanya dengan tangan kanan, ashabul yamin disebutnya, yaitu sudah yakin bahwa orang yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanan itu sudah yakin selamat, sudah yakin akan masuk surga dengan ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika menerima amal perbuatan itu, buku catatan amal itu dari tangan kiri, sudah jelas itu tidak akan selamat. Bahkan ada yang menerima ya catatan amal itu dari punggungnya, artinya tangan kanan tidak bisa, tangan kiri tidak bisa, langsung digebrukin ke mana, ke punggungnya, sehingga kesakitan para makhluk-makhluk itu. Siapa mereka yang jelas-jelas akan masuk neraka selama-lamanya? Nauzubillah, firman Allah. Para ibu solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berjuang ya, ketika kita di apa wudu, di antaranya doanya apa, Allah, ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasir, ya Allah gitu. Jadikanlah tangan kanan ini, berikanlah tangan buku amal catatan ini, tangan catatan amalku yang menerima adalah tangan kanan, jangan sampai tangan kiri, ya Allah. Kemudian dalam membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'ini kitabi bishimali wala min waraisa, jangan engkau berikan buku catatan amalku dari sebelah kiri, apalagi dari punggung. Pertanyaan ini diajukan oleh Siti Rabi'ah kepada Syekh Hasan Bisri, apakah saya akan menerima buku catatan itu dari tangan kanan? Syekh Hasan Bisri diam dan menjawab, mas'alatul ghaib, itu juga perkara yang gaib, perkara yang tidak bisa tahu semua makhluk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak bisa menjawabnya. Padahal seorang siapa Syekh Hasan Bisri itu? Seorang yang berilmu, yang zuhud. Namun perkara itu semua tidak ada yang tahu satupun, bahkan para nabi pun tidak tahu, hanya Allah. Kata Siti Rabi'ah, baik kalau begitu saya lanjutkan dengan persoalan yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga, yaitu jika pada hari kiamat suatu kelompok lain ke neraka, apakah aku termasuk ahli surga atau ahli neraka? Karena nanti di akhirat itu hanya dua golongan. Satu golongan masuk surga, satu golongan masuk neraka. Apakah kita akan masuk ke mana? Siti Romiah menanyakan hal ini kepada Syekh Hasan Musri. Padahal Siti Romiah adalah ahli ibadah yang tak pernah melakukan dosa. Apakah saya ini masuk surga? Apakah saya ahli surga? Apa saya ahli neraka? Gitu. Syekh Hasan Musri pun terdiam lagi. Masalatul ghaib ini adalah perkara gaib yang tidak bisa saya jawab. Yang terakhir, kata Siti Romiah, saya akan mengajukan pertanyaan. Yaitu, kalau kata Siti Romiah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini, karena Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, maka mohon maaf, lamaran saya bukan menolak, namun bukan untuk menjadikan suami saat ini, gitu ya. Jadi dengan sopannya Siti Robiah menolak lamaran Syekh Hasan Misri dengan memberikan pertanyaan, karena tadi kalau bisa menjawab akan saya jadikan suami, kalau tidak bisa menjawab mohon maaf, gitu. Para pendengar Mutara Pagi rahimakumullah. Jadi dalam kisah ini, gitu, dalam kisah ini seorang waliullah, seorang perempuan hebat, gitu. Apalagi kita, gitu. Beliau, ya, seorang wanita solehah itu sudah tidak memikirkan dunia. Jika dilamar pun dia tidak minta apa-apa, hanyalah keselamatan di akhirat. Dan juga di sini adalah teladan bagi seorang laki-laki yang misalkan ditolak oleh suami, yang dia inginkan, tidak menjadikan apa-apa kecuali dengan mengikhlaskan. Para pendengar Mutara Pagi rahimakumullah, itu adalah salah satu kisah tentang Siti Romiah dilamar oleh Syekh Hasan Misri, mengajukan beberapa pertanyaan yang gaib. Namun Syekh Hasan Misri tidak bisa menjawab dan kemudian tidak diterima lamarannya. Para pendengar Mutara Pagi rahimahullah, contoh bagi kita, contoh bagi Anda, siapapun, ketika pada suatu hari anak kita atau siapapun mau melamar, itu dilihat dulu agamanya. Baik itu, ya, pertama adalah agama. Agama kuat atau tidaknya. Baik itu calon mantu perempuan, calon mantu istri, tapi jangan menghakimi jika kita melihat seseorang misalkan, ah jangan ke si A gitu, itu membandel. Ih, gak boleh begitu juga, karena Allah itu maha kuasa. Allah maha bisa membalikan orang yang tidak baik menjadi baik, betul enggak? Jadi kan ada yang, ah gak boleh ke si A itu membadung, ke si B itu alatnya begini, gak boleh juga. Karena kita kalau seseorang sudah ada rasa cinta yang memang itu adalah misal pilihannya, kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi orang baik, menjadi orang soleh dan soleha. Jadi kalau itu, kalau di kita, dalam perjodohan itu hakikatnya dari Allah, memang pilihan kita, tapi tetap berjuang. Jangan sampai menghakimi seseorang sehingga tidak diperbolehkan. Nah, ini kisah Siti Robiah menjadikan contoh kepada kita. Dengan wanita yang mulia pun, beliau masih mempertanyakan dirinya apakah selamat dan tidaknya di akhirat, apalagi kita. Tapi mudah-mudahan terus kita berjuang, ingin kita selamat di akhirat, khususnya juga selamat di dunia. Silahkan Pak Kartika.
1: Baik Ustadzah, berarti terkait tema yang dibahas kali ini terdapat nilai-nilai yang dicerminkan oleh Siti Robiah Al-Adawiyah, ya Ustadzah, ya.
0: Betul.
1: bahwa memang wanita mulia ini memberikan contoh wanita yang solihah dan berharap keselamatan akhirat gitu ya Ustazah ya. Lalu Ustazah, bagaimana cara orang tua ini menanamkan kepada anak perempuan mereka di tengah perkembangan zaman digital saat ini ya Ustazah, agar bisa menyeimbangkan dunia maupun akhiratnya begitu Ustazah?
0: Baik, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaan bisa mudah tapi menjawab ini harus dengan praktek ya, termasuk iya. Bunda sendiri gitu kan. Bunda sendiri saat ini dikaruniai seorang putri yang dimana sebelumnya tidak punya anak perempuan ya gitu. Jadi satu kewajiban yang belum pernah merasakan dulunya gitu. Jadi kan Ima cerita dulu, 13 tahun saya baru dikasih anak perempuan. Itu memang beda ya mengasuhnya itu, mengasuh anak perempuan dan laki-laki itu sangat luar biasa perbedaannya. Tapi saya ingat kepada orang tua saya ketika mendidik saya gitu ya. Ya bagaimana menanamkannya gitu ya, menanamkannya di dalam era digital ini ya. Ya memang itu bagi saya gitu ya, yang dulu tidak mengalami zaman seperti sekarang, memang harus disesuaikan dengan zaman sekarang. Yang tentu pertama adalah ketika kita catok ininya ya, contoh ininya, kita ajak sholat, itu kan menanamkan. Kemudian bukan hanya diajak sholat, tapi bacaan-bacaan sholatnya. Dan jangan bosan terus menasehati gitu ya, terutama dalam gadget, masya Allah karim, luar biasa nihnya itu. bukan kecil, ekstra ini saya juga ekstra, oh Allah punya anak perempuan tuh begini gitu ya, dengan ekstra menanamkan akidah, menanamkan perilaku gitu kan. Kan nanti anak udah balik gitu ya, udah balik gitu. Anak saya yang kecil baru 9 tahun sekarang ini, itu seorang ibu gitu kan, khususnya ayahnya yang pertama yang wajib ini, tapi kan diwakilkan pada ibunya gitu. Awas jangan sampai gitu ya, berusaha jangan sampai anak ini tidak berhijab gitu. Ya, tidak berhijab. Jadi sekarang tuh makanya kalau sebelum balik gitu kan, oh anak ustazah tidak dihijab lah, biarin belum balik, biar puas dulu gitu kan. Nah, nanti kalau udah balik itu tidak boleh gitu. Tapi dengan cara apa? Ya dengan memberikan nih, kalau orang tidak sholat seperti ini, kalau orang apa, kalau anak tidak berbakti kepada orang tua begini, tidak berhijab seperti ini. Jadi terus memberikan ilmu. Jadi untuk menanamkan, memberikan ilmu dengan apa? Contohnya dengan kisah-kisah para wanita-wanita salehah. Itu kalau saya seperti itu.
1: Baik Ustazah, berarti untuk mendidik anak perempuan di tengah era digital ini juga kita harus tidak bosan-bosannya memberikan ilmu dan mencontohkan hal-hal yang baik ya Ustazah ya.
0: Betul sekali, ekstra ini, bener loh.
1: Ya, benar
0: lahir sekali. Batin. Oh, batinnya jangan sampai tidak mendoakan, apalagi baca doa untuk anak-anak, Rabbi habli minas solihin gitu kan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, Rabbi ij'alni muqimash shalah dan seterusnya. Jadi supaya anak-anak ini apa berhasil di dunia dan akhirat, karena ibu yang berhasil atau orang yang tua yang berhasil bukan berarti tidak yang lainnya, tapi kalau sholatnya masih bisa ditinggal itu belum sukses mendidik anak. Jadi yang pertama kesuksesan anak tidak berani meninggalkan sholat satu kali pun. Itu yang diusahakan seorang orang tua itu, masya Allah.
1: Baik Ustazah, berarti memang poin pentingnya adalah ketika orang tua berhasil mendidik anaknya, yaitu anaknya tidak berani meninggalkan sholat sedikit pun ya Ustazah ya. Iya, baik Ustazah.
0: Satu kali pun tidak berani aja berani. Ya. Itu sudah sukses
1: Baik Ustazah, terima kasih untuk tausiahnya. Tentu ini membawa wawasan dan hikmah bagi kita, terutama pendengar Pro 1 RRI Banten ya Ustazah ya.
0: Baik, ya mohon maaf jika pagi ini Bunda tidak begitu lancar dalam memberikan tausiahnya dan tidak dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita dari kebodohan Bunda sendiri, tapi mudah-mudahan kita mohon sama Allah menjadikan perempuan-perempuan yang solihah, yaitu seperti Siti Robiah, Adawiyah, dan lainnya. Terima kasih juga Mbak Kartika, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan kita termasuk perempuan-perempuan yang bahagia dunia akhirat, yang soleh, yang solihah, yang dimudahkan segala urusannya. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, terima kasih. Selamat kembali beraktivitas Ustazah.
0: Baik.
1: Assalamualaikum. Demikian pendengar program Mutiara Pagi edisi hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 dengan tema kisah seorang waliullah Siti Robiah Al-Adawiyah. Dan pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keresnya.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Penyerapan gabah kering oleh Bulog Lebak Pandeglang. Penggunaan aplikasi Siraftor dalam setiap operasi penertiban pajak di jalan raya.

0: Berikut berita selengkapnya. Perum Bulog Cabang Lebak Pandeglang mengoptimalkan penyerapan gabah kering panen para petani. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
1: Perum Bulog Kantor Cabang Lebak Pandeglang terus mengoptimalkan penyerapan gabah kering panen GKP dari petani dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, realisasi penyerapan gabah kering panen telah mencapai sekitar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 24 ton beras. Dari target tersebut, jumlah setara beras yang ditargetkan mencapai sekitar 17.000 ton. Pimpinan cabang Perum Bulog Lebak Pandeglang M. Saukani di Warung Gunung Rabu pagi mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen Bulog dalam mendukung kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan daerah. Menurut Saukani, penyerapan gabah petani terus berjalan seiring berlangsungnya musim panen di sejumlah wilayah. Bulog juga memastikan pembelian hasil panen dilakukan sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga pembelian gabah kering panen dari petani saat ini sebesar Rp6.500 per kilogram. Dalam pelaksanaan penyerapan gabah, Bulog bekerja sama dengan sejumlah mitra pengadaan yang tersebar di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Kemitraan tersebut dinilai efektif dalam memperluas jangkauan pembelian hasil panen petani.
2: Sekarang sudah mencapai, kita itu sudah sekarang hampir 17.000 ton sekarang. Targetnya 22.000. Ya, hampir 80% lah. Sesuai HPP kita ya. Nah, jadi kita
3: 6.000.
2: Itu kalau GKP 6.500. Kalau berasnya 12.000, tapi untuk saat ini yang kita maksimalkan pembelian gabah. Dengan harapan itu bisa petani bisa menikmati langsung gitu kan ya. Karena kalau gabah kan pasti di petani kan gitu.
1: Bulog juga terus melakukan koordinasi dengan para mitra untuk memastikan proses penyerapan berjalan lancar. Selain menjaga stabilitas harga di tingkat petani, langkah tersebut juga bertujuan menjaga ketersediaan stok pangan pemerintah. Saukani optimis target penyerapan gabah kering panen tahun 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun seiring masih berlangsungnya panen di sejumlah wilayah Lebak dan Pandeglang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Gudang penyimpanan kosmetik ilegal di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang terbongkar setelah Bepom menelusuri peredaran produk tanpa izin edar yang dijual melalui platform e-commerce. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima Bepom. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh tim siber dan intelijen untuk melacak asal-usul produk yang diperjualbelikan secara daring. Menurut Taruna, hasil penelusuran mengarah ke sebuah gudang yang digunakan untuk menyimpan berbagai produk kosmetik impor sebelum dipasarkan kepada konsumen. Saat ini, gudang tersebut telah disegel dan aktivitas di dalamnya dihentikan sementara. Bepom masih mendalami kasus tersebut untuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan peredaran produk kosmetik ilegal tersebut. UPT Samsat Pandeglang kini memanfaatkan aplikasi digital bernama Siraftor dalam setiap operasi penertiban di jalan raya untuk mendeteksi secara langsung dan akurat status pemenuhan pajak kendaraan yang diberhentikan oleh petugas. Ridwan Maulana melaporkan.
4: Modernisasi sistem pengawasan kepatuhan pajak kendaraan bermotor kini mulai mengadopsi platform digital guna meningkatkan akurasi data di lapangan. Kepala UPT Samsat Pandeglang, Epi Saipullah mengungkapkan pihaknya kini memanfaatkan aplikasi bernama Simpator dalam setiap pelaksanaan razia penertiban di jalan raya. Melalui platform tersebut, petugas lapangan dapat langsung mengidentifikasi jumlah wajib pajak yang memanfaatkan layanan bayar di tempat. Request laporan terperinci dari sistem ini disebutnya memudahkan proses evaluasi harian capaian target pendapatan operasional.
5: Kita mulai beberapa waktu yang lalu penertiban pajak atau yang biasa umumnya disebut razia, kami menggunakan aplikasi namanya Siraftor. Jadi Siraftor itu bisa langsung mendeteksi berapa kendaraan yang diberhentikan, dari berapa jumlah kendaraan diberhentikan, itu otomatis nanti kelihatan berapa jumlah yang sudah membayar pajak.
4: Selain mempermudah pendataan, menurut Epi, penerapan teknologi pintar ini jadi langkah standarisasi keterbukaan pelayanan publik dalam ekosistem tata kelola keuangan daerah. Warga tidak dapat lagi memanipulasi status masa berlaku pajak kendaraan karena seluruh data telah tersinkronisasi dengan plat nomor aktif. Transformasi digital di sektor perpajakan daerah ini diharapkannya mampu mendorong laju penerimaan kas provinsi secara berkala. Skema pemantauan berbasis aplikasi dinilai EPI jauh lebih efektif dan transparan dalam memetakan klaster kepatuhan warga di tiap kecamatan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN siap berbenah dan melakukan sejumlah perombakan. Salah satunya dengan melibatkan kantin sekolah dalam memproduksi MBG. Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deang. Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola dan efisiensi anggaran. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi rekonfusi penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, dan optimalisasi dapur yang telah beroperasi. Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standarisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Banten menjadi momentum mengajak ASN dan masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Fitria Aulia melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Banten memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi bersih-bersih lingkungan di kawasan Gedung Pancaniti, KP3B Palima Kota Serang pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara dan jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Aksi dilakukan secara serentak sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan Provinsi Banten, Komarudin, mengatakan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekedar kegiatan seremonial. Menurutnya, peringatan ini menjadi pengingat bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
6: Kita hidup, bisa hidup karena dukungan dari lingkungan hidup. Oleh karena itu, kita perlu jaga lingkungan hidup di sekitar kita dengan segala macam. Kita butuh air yang bersih, kita butuh udara yang bersih, kita butuh makanan dan lain sebagainya, dan itu semua disiapkan oleh lingkungan hidup di mana kita berada.
3: Ia menjelaskan, lingkungan menyediakan berbagai kebutuhan dasar manusia, mulai dari air, udara, hingga sumber pangan. Karena itu, menjaga lingkungan merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Kesadaran kolektif dinilai menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Menurut Komarudin, manusia membutuhkan lingkungan yang terjaga untuk dapat hidup dengan baik. Sebaliknya, lingkungan tidak bergantung kepada manusia untuk tetap ada. Pandangan tersebut menjadi alasan penting bagi seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan. Terlebih, berbagai tantangan lingkungan saat ini semakin kompleks. Pemerintah Provinsi Banten berharap peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga kelestarian alam. Kesadaran terhadap lingkungan diharapkan tidak hanya muncul saat peringatan tahunan, tetapi menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisinya di ranking FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Oman pada laga FIFA Match Day. Hasil positif tersebut membuat skuad Garuda naik 4 peringkat dari posisi 122, kini menempati posisi ke-118 dunia. Kemenangan itu diraih Indonesia setelah membungkam Oman 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat 5 Juni 2026 tadi malam. Hasil tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi tim asuhan John Herdman untuk terus memperbaiki peringkat di level internasional. Meski mengalami peningkatan, Indonesia masih berada di bawah dua rival Asia Tenggara lainnya. Vietnam saat ini menempati posisi ke-99 dunia, sedangkan Thailand berada di peringkat ke-94, turun satu tingkat setelah bermain imbang 2-2 melawan Kuwait. Namun, Indonesia masih unggul atas sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. Filipina berada di posisi ke-135, Malaysia menempati peringkat ke-137, sementara Singapura turun ke posisi ke-149 setelah menelan kekalahan 1-2 dari China. Sekian warta berita saat ini. Penyerapan gabah kering oleh Bulog Lebak Pandeglang. Penggunaan aplikasi Siraftor dalam setiap operasi penertiban bajak di jalan raya. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan nanti sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

4,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Ibu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya bu? Ini ada sedikit buat ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul. Simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.
3: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar di atas awan. Kalau lagi ngedengerin lagu ini tuh vibes-nya tuh kayak positif, semangat. Dan tentunya lagu ini cocok sebagai pembuka ya di pukul 6.26. Siapa tahu dari Anda sudah mengawali hari ini ingin berolahraga atau ingin mengerjakan sesuatu yang tentunya butuh semangat juga ya. Dan sembari menemani Anda pendengar, kami hadirkan satu informasi yang datang dari Pandeglang. Untuk Anda yang memiliki anak dan anaknya biasanya mengonsumsi program MBG ya, kali ini ada kabar yang bisa dibilang positif juga, karena SPPG Karya Bakti Ciput di Kampung Pamarayan Desa Ciput sendiri, Kabupaten Pandeglang, pendengar, menghadirkan inovasi pelayanan dalam program MBG. Dan paket makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat ini termasuk siswa bukan hanya berfokus pada pemenuhan unsur nutrisi ya pendengar, melainkan juga dikemas dengan standar penyajian serta cita rasa layaknya hidangan restoran dan hotel. Tentunya dengan standar kualitas masakan tersebut ya pendengar, siswa ini juga jadi lebih lahap ya, semangat juga makannya. Biasanya ada rasa penasaran ketika menanti-nanti makannya apa ya. Nah, ternyata tingginya standar kualitas tersebut pendengar dipengaruhi oleh keterlibatan tenaga juru masak profesional yang memiliki pengalaman kerja di salah satu hotel kawasan wisata Pantai Carita. Dan latar belakang keahlian koki tersebut menjadi instrumen penting ya bagi manajemen dapur umum dalam mempertahankan mutu rasa, estetika tampilannya, hingga kebersihan pengemasan harian. Wah, ini patut diacungi jempol ya, bintang 5 nih. Karena mau menghadirkan ya, ada dedikasi di situ menghadirkan juru masak profesional yang bahkan pernah bekerja di salah satu hotel kawasan wisata pendengar. Dan kepala SPPG Karya Bakti Ciput Suwaidi Kudiatna menegaskan sendiri ya pendengar, komitmen lembaganya untuk menghadirkan atau memproduksi hidangan yang secara konsisten mengacu pada SOP dari BGN sendiri. Dan penataan menu di dalam wadah ompreng sengaja dirancangnya sedemikian rupa agar tampilannya atau visualisasi makanannya ini terlihat jauh lebih menarik bagi anak-anak sekolah maupun kelompok penerima manfaat lainnya. Jadi harapannya biar habis dan nutrisinya terserap maksimal ya pendengar. Kalau menurut Anda bagaimana nih pendapatnya? Langsung saja dibagikan melalui WhatsApp kami melalui 08111450949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kenceng-kenceng headsetnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
3: Selamat pagi saudara pendengar, saat ini akan kami informasikan perkiraan cuaca hari Minggu ya, tanggal 7 Juni 2026 untuk Provinsi Banten. Dan agar Anda tahu informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan prakirawan dari BPMKG Wilayah 2 Tangerang ya, yaitu Kak Okta. Langsung saja kita sapa ya pendengar. Selamat pagi Kak.
4: Selamat pagi.
3: Iya, baik, silakan disampaikan prakiraan cuaca hari ini.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Kami akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, tanggal 7 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari, kondisi secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hari juga demikian, cerah berawan hingga berawan, Pak. Namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian kecil bagian Kabupaten Pandeglang bagian utara, seperti Ciput, Mandalawangi, Carita, Pulau Sari, sebagian kecil Kabupaten Serang bagian selatan, seperti pada Rincang, Cinangka, dan juga sebagian kecil Kabupaten Lebak bagian timur, seperti Cibeber. Untuk malam hari dan dini hari, secara umum kondisinya diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 90%. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini sendiri harap diwaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan juga Kabupaten Lebak bagian selatan. Juga demikian ada potensi gelombang tinggi dengan kategori tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian saya kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih untuk penyampaiannya ya Kak. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
4: Terima kasih, selamat pagi.
3: Pendengar, kami sampaikan kembali seputar peringatan dini untuk mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan, Kabupaten Lebak bagian selatan, dan waspadai juga potensi tinggi gelombang dengan panjang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan untuk Anda yang akan bepergian saat ini, pendengar maupun nanti, tetaplah mengupdate informasi terkait cuaca ya, pendengar, melalui laman resmi di bmkg.go.id.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Sembilan empat koma sembilan FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
7: 94,9 FM.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di